tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Omai, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobela datang ke negeri kami.
3: Marilah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
1: Kamu ya, Ramayo?
3: Kau lagi, Rom.
1: Lah, malak kawah aku, dah. Deng lah dompet ke tuh, lalu ke buang, bela. Dek di suara isi, isi geng kayak sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
4: Awak lah dek, dek. Adi yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom, Rom.
1: Nyube Mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
3: Nyaman loh.
1: Dia usah noega nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
1: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman lagi kue pok nabi.
3: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
1: Oh, Bi.
3: Apa ya?
1: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
4: Awak lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apem, kroket.
1: Mantap, Rom.
4: Yot-yot. Nih, lepet ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
1: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tuh kan, Bi. Oh, matilah, Bi. Kelakan keracun.
3: Nyepok ngeracau, gak, Rom. Oh. Lah lama berjual kue nih, Bi. Oh.
4: Pun kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah, Bi. Nih, Bi. Oh.
1: Ngapain, Bi, gak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek Bi. Oh, kau ni nak buat kue apem ni Bi, dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong, gi anak bantatnya Bi.
3: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk, kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jaga kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kanyu pabi ke?
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
1: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semua nak?
1: Berapa ya kak Mai?
3: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
1: Lima? Banyak, berapa, banyak, Rom? Apok Mai lima, Mai yuk. Ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, Rom.
5: Wah, matailah Rom. Rom, sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian Mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan pemal nge ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah o kue saya ngerenyap lah gawe ke Mai ke Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap. Mingin-ingin nih. Kek kancah kupai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali 103,94 sang lihat Sore Budaya Bangka Belitung Seperadi ya untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi. Ya, informasi kali ini kami hadirkan yaitu ada Indonesia yang meraih Best Team Spirit di ASEAN Pastry Cup 2026 di Singapura, Seperadi. Ya, jadi ASEAN Pastry Cup 2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Dan dalam kompetisi tahun ini tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama. Sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Dan ajang yang digelar di Singapura ini pun merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027 di Lyon, Prancis yang bakal berlangsung Januari 2027 kelak Asepredi. Jadi selain Jepang yang menempati posisi pertama, Malaysia meraih juara kedua dan Filipina berada di posisi ketiga. Sedangkan penghargaan Promising Talent Award diberikan kepada tim India. Tim Singapura dan Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan menuju Lyon melalui jalur Passport to Lyon gitu Spreade. Dan kompetisi tahunnya pun mendapatkan dukungan penuh dari L dan juga Fire Professional yang tengah merayakan hari jadi ke-80 di tahun 2026. Brand bahan makanan premium juga asal Normandia, Prancis itu kembali hadir sebagai sponsor utama di ASEAN Pastry Cup ya, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap perkembangan industri pastry profesional di Asia. Ya, Managing Director Southern Asia Pacific Savencia Group ya, Wenzels Badrikowski mengatakan ASEAN Pastry Cup ini menjadi ajang penting untuk menunjukkan kreativitas kekemampuan teknik para chef muda Asia.

Ya, kembali 103,9 perempuan sekalian lihat Sare Budaya Bangka Belitung Seperadi ya. Untuk kali ini di kabar sama kita masih di Ngopi Pagi sisi terakhir ya. Oke, hadirkan kembali untuk informasi ini seputar beberapa kegiatan pagi hari ya yang pacak bikin kita awet muda. Biar awet muda Pradi walaupun usia udah menuir gitu ya, tapi wajah tetap muda. Jangan kebalik ke dak. Jadi wajah yang tampak tua kayak kurang segar tuh terjadi dalam semalam sekali lagi ya. Karena seringkali kebiasaan-kebiasaan kurang tepat saat bangun tidur inilah yang pacak menjadi pemicu utama. Jadi sebelum terburu-buru beli produk skincare anti aging yang mahal ya, penting nih untuk kita memahami apa baik hal di pagi hari yang pacak bikin kita awet muda, biar kecantikan terpancar dari dalam ya. Inner beauty kata orang tadi tuh. Nah, membeli skincare mumpuni sekalipun dia akan langsung menyelesaikan masalah kalau gaya hidup dek dibenahi. Dan langkah awal yang perlu diperhatikan justru adalah asupan ke rutinitas awal kita Pradi. Oh, dengan memperbaiki ritual pagi, kita pun pacak tampil lebih segar, sehat, bahkan punya peluang panjang umur. Nah, di sini ada beberapa daftar mengenai apa baik hal di pagi hari yang pacak bikin awet muda. Ya, yang pacak diterapkan mungkin mulai besok gitu ya. Hari ini mungkin hari ini sampai besok juga udah bisa dimulai gitu ya. Yang pertama, segera minum air putih ketika bangun tidur, melakukan peregangan ringan, pilih menu sarapan yang tinggi protein, terus gunakan metode memasak dengan air gitu seperti, dan juga fokus pada kalsium dan juga vitamin D. Ya, jadi kesimpulannya Spready adalah menjaga penampilan tetap prima itu bukan cuma soal apa yang dioleskan ke wajah kita, tetapi tentang konsistensi dalam menjaga kebiasaan sehat. Dengan memahami apa baik hal di pagi hari yang bikin awet muda, kita tidak hanya mendapatkan kulit yang kencang, tapi juga butuh yang jauh lebih berenergi Spready. Oh, itu dia informasi yang kami hadirkan. Dan juga kelak Pradi kembali perempat akan hadir nanti kebersamaan kita di pagi hari ini untuk rangkaian acara berubat ataupun beragam unsur budaya sehat ya. Kami hadirkan untuk seperti sampai jam 10 kelak. Oke, terima kasih untuk kebersamaan di Ngopi Pagi dan pastikan terus kayak kami di perempat Sungai Liat Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar Bangkat Belitung, ne?

Selamat pagi, Sopredi, sahabat Tabu Daya, Dinas Pertanian dan Pangan, Tapanis Papar, Kota Pangkal Pinang. Memastikan kondisi hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 dalam keadaan relatif aman, kayak terkendali, meskipun ditemukan sejumlah kecil kasus penyakit ringan di lapangan. Ya, dan menjelang Idul Adha 2026, stok hewan kurban di Pangkal Pinang mencapai 900 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Tapanis Papar Kota Pangkal Pinang, Zunaria, mengatakan berdasarkan data per 6 Mei 2026, populasi hewan kurban di Pangkal Pinang tercatat mencapai 474 ekor sapi dan 440 ekor kambing. Zunaria menyebutkan pemerintah kota melalui dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan secara rutin di sejumlah peternakan maupun lapak pedagang ternak. Zunaria juga menambahkan upaya pengendalian penyakit juga terus dilakukan melalui pemberian pengobatan serta pemantauan intensif terhadap hewan yang terindikasi sakit. Dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, Rofia, salah satu masyarakat, berharap potensi penyebaran penyakit pada hewan ternak pacar ditekan dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kurban di Kota Pangkal Pinang. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Ay pao bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, may nak belayar ke Pulau Kapuk, may.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: May, may. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, may. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kana ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asa ku nunggu hari katiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, may, ngeracau, iga. Lanu wega kan ya Mai. Tapi yuk nih kan Mai yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kabantuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik
1: ya. Bukan ya Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah. Ngomong lah kalah.
2: Yo.
1: Kalah kamar karimai.
2: Kuningok paling-paling angat-angat teh ayam po ah.
1: Dek ki ade mai men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas. Ku beli TV. Ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang kamai. Apa yang ki job ku ne mai. Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo. Tapi bener pulih gak teka, Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak dia sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Udah ingin apa nih?
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak pun, ampun lah Mai. Kita damai Mai yuk, cukup kita bayi yang tau Mai yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak bergaya, Mai.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bik tuh pokok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cube kebayang ke, Mayo. Serba salah jadi, men kita manggil anak, eh?
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, eh? Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih Mai yo. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tau deh, asa absen kan urut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah kan. Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turut tema. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke demai, keliwat mimang ke demai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai, begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau jodoh kayak pok rom?
1: Dek kawah gue.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut kek tingkah dorang duwe neh. Hidup neh jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Wah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: RRI Perempuan Sungailiat Sari Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi kembali seperti di kebersamaan kita untuk berubah ataupun beragam unsur budaya sehat ya di kesempatan saat ini. Agak kembali hadir dan mengundang seperti untuk bergabung ya, ini seputar kebiasaan sehat di pagi hari yang rutin seperti lakukan ya, sampai tahu pajak menginspirasi yang lainnya ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan pagi yang bikin awet muda. Kalau versi Sepradi sendiri seperti apa gitu ya? Ya, kita coba angkat penelpon. Perempuan, selamat pagi, berubat.
1: Pagi, berubat.
0: Halo, lesu benar Bang Ridho nih.
1: Halo, kerja kerja itu di Sentarin. Tunggu di Dela, ada orang nggak
0: pulang?
1: Tadi itu kopi pagi, itu dia orang ah.
0: Dek. Oke, jadi kebiasaan pagi apa nih yang biasa Bang Ridho lakukan biar awet muda nih? Olahraga dah.
1: Olahraga lah pagi-pagi ya.
0: Olahraga apa?
1: Olahraga lah, di rumah lah bagi aja deh bagi lo dah sana dah. Di rumah bagi aja lah.
0: Olahraga mulut lah, ngoceh-ngoceh pagi-pagi ya.
1: Apa lah mulut-mulut. Benar mulut itu olahraga lah, itu ngomong-ngomong kan. Gerak-gerak lah orang kan.
0: Oke, jadi olahraga APB biasa ya Bang Ridho?
1: Angkat. Itu enggak.
0: Hah?
1: Olah lah, bergerak badan baik lah.
0: Bergerak badan. Ya, nyapu rumah.
1: Olah lah, nyapu lah.
0: Olah bunda. Yalah, itu mudah-mudahan pacar bikin awet muda, oh.
1: Awet muda lah, bukan mandi. Penisong kita yang awet muda, mandi kan selam. Mandi kan selam, awet muda.
0: Mandi, apa ya? Mandi lah.
1: Mandi apa kelam-kelam mandi ah?
0: Apa kelam-kelam ya?
1: Ah, pagi-pagi.
0: Oh, mandi pagi-pagi. Oh, itu bikin awet muda, oh.
1: Itu sopor mandi kali buat lo pagi lah mandi anak ya aku awet muda orang-orang.
0: Jadi
1: obat untuk awet muda.
0: Jadi yang malas mandi hati-hati yo. Cepat-cepat tuwe lah ah.
1: Subuh tuh mandi sama mandi terus supaya benar sehat orang mandi.
0: Bener. Jadi bukan cuma sehat tapi juga awet muda. Jadi kalau misal mandi kelam-kelam tadi yo, bukan cuma sehat.
1: Kelam bangun pagi namanya.
0: Tapi juga pacak bikin awet muda ternyata
1: Pak Edi. Muda lah benar loh. Mau mandi pagi-pagi dong.
0: Dek bulat lah menurut kataku yo. Oh,
1: sehat dan pagi-pagi kan sehat
0: dadah. Oke lah. Ya lah pun, anak denger lagu apa nih Bang Ridho?
1: Lagu lah. Lagu apa sih Ridho
0: yang bergetar pagi-pagi nih? Apa ya?
1: Dangdut yang lecak, dangdut banyak.
0: Dangdut deh hal, cuman jangan dangdut yang galau.
1: Yang galau,
0: apa sih? Pecah-pecah merengut, mungkin orang lah pagi-pagi.
1: Dangdut yang cerah-cerah bayi, yang bayi, wah.
0: Lah pun ya.
1: Yang bener joget, pernah mengamang, gak berbeda joget, udah pagi-pagi ini.
0: Oh, nenek-nenek nih dah, gara-gara sebutol dia.
1: Obesika, joget, muka joget, benar-benar
0: joget. Bang Ridho lo kali ya, wah, tak berjoget, oh.
1: Penuh itu, gerak-gerak aja dengan badan.
0: Abe, biar awet muda, ada, oh.
1: Muda, betul kan?
0: Oke lah, apa nah. Ya, nak nyapa seperti kita yang lain, ah?
1: Salam, Mak. Salam, Mama, oh. Kakek. Ya, Farhid, Mok. Apa nama Ibu? Ibu Meri, Mok. Bulia, Meri, anak Emera. Kita dua, kita di Lapu. Sama apa Ibu Sumi, Mok. Aku jenis-jenis dari Kentep. Ini sebesar dari Sekap, Bang Ayung. Jangan, Mok. Kok, apa nama aku, Mok?
0: Kok ayau?
1: Ayau. Hindu. Masuk.
0: Terakhir.
1: Putra Mas, Pak. Salam kenal bela. Kita lihat semua di doa Bang Ridho nih pagi ini.
0: Oke.
1: Bondasnya semua lah. Sepangkap nih. Tolong lah buka selama kita ini kita sehat lah buka.
0: Oke.
1: Teman-teman lah.
0: Ya.
1: Kita kumpul Allah lah di doa Bang Ridho nih.
0: Oke, terima kasih.
1: Sudah salah. Terima kasih ya. Amin. Dari Gam dan salah.
0: Amin.
1: Eh anak-anak dari anak dan salah di doa Bang Ridho.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ridho ya. Dan ternyata salah satu kebiasaan yang dilakukan Bang Ridho untuk awet muda adalah tadi berolahraga ya, gerak-gerak badan. Asik lagi mandi petang-petang. kelem-kelem katanya tadi mandi ya. Mandi kelem-kelem ya, mandi pagi-pagi bute dia Predi itu pacak bikin awet muda gitu kata ya. Ya, perempat selamat pagi berubat.
2: Selamat pagi berubat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mang Amat. Nih, tips dari Mang Amat yang kita tunggu nih. Cemane ya, cara untuk awet muda nih Mang Amat.
2: Berubat.
0: Kebiasaan-kebiasaan awet muda apa yang biasa dari Mang Amat nih? Mang Amat nih awet muda inde ya? Mang Amat nih awet muda inde ya?
2: Udah.
0: Au. Awet muda Mang Amat nih, apa rahasia kebiasaan-kebiasaan Mang Amat?
2: Enggak apa-apa ide.
0: Enggak apa-apa ya? Begerak, Dek. Waktu lagi muda dulu rajin begerak.
2: Enggak.
0: Dek, nyamager terus Mang Amat nih. Weh, apapun penggawe nih?
2: Hah?
0: Apa penggawe suat nih?
2: Nggak apa ya, weh lah, makan tidur.
0: Weh, makan tidur, anak si EO memang, oh.
2: Nggak suruh anak begawe ya, dek, lah, tua-tua ya, pasal begawe ya, dek.
0: Dek, waktu lagi muda, lu rajin ngapa mengamat, nih? Pacak awet muda, nih, maksud atau?
2: Lama dia suruh begawe ya, dek, aku tenang mikir, aku ada makan tidur, ada makan-makan, dek.
0: Senang hati Mang Amat suatnya ada. Dia apa pikir makan tidur, adik dimakan, enggak adik dimakan tidur. Ya lah pona. Kek nambah awet muda denger lagu apa nih Mang Amat?
2: Lagu aku lain orang lain awak.
0: Lain apa?
2: Lain orang lain awak. Awak orang kerja awak tidak.
0: Lain adina. Orang kalau aku nyari lain orang lain di awak nak ya. Awak lah pon lagu Jambi ya. Ya salam-salam pon.
2: Alama kembang rido tadi kan Mama Rati kan Julia kan Bunda Sumi kan Mang Yan kan aku ayau kan Mama Rati. Kan ayo Aminah, kan ayo Sinta, kan ayo Miri, kan ayo Umar, kan namang Yan, kan Hamoyen.
0: Kan Hamoyen, ya lapan makasih Mang Amat. Ya, sihat-sihat.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Hati-hati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amat. Mun Mang Amat sekarang nih tengah menikmati hasil kerja keras ya. Makan tidur. Iya, itu salah satu cara awet muda Mang Amat oh, versi Mang Amat. Sapradi udah. Oh. Yang lainnya yang nak berbagi kebiasaan-kebiasaan pagi mungkin ya ataupun kebiasaan harian yang pacak bikin awet muda ya, kembali ga nanti kan. Perempat selamat pagi berubat.
3: Halo, selamat pagi berubat.
0: Oke, selamat pagi.
3: Boleh saya panggil Dok atau Sus?
0: Sus. Kok sus sih?
3: Dengan siapa ini atau dengan Dok siapa?
0: Saya bersama Ibu Ega.
3: Oh, sama Sus Ega ya.
0: Iya, Jeng. Apa kabarnya Kakek?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Okay. Kalau Kakek ini kayak orang yang awet muda juga nih dari cara dia berbicara gitu ya. Kesehariannya kayak sampai dengan detik ini masih terdengar lincah gitu, Kek. Apa rahasia, Kek? Kebiasaan-kebiasaan.
3: Rahasianya kita pagi-pagi harus olahraga.
0: Olahraga. Oke, okay, terus
3: atau jalan kaki atau lari-lari kecil.
0: Mm-mm.
3: Itu kan sudah diajarkan walaupun kita di Arab sana nanti kalau siapa naik haji atau umroh kan ada lari-lari kecil.
0: Sa'i ya.
3: Sa'i okay. Namanya lari-lari kecil. Okay. Kedua, kita jangan menjaga, jangan sampai punya penyakit hati.
0: Jangan punya penyakit hati gitu ya.
3: Ya,
0: membersihkan hati.
3: Sama orang,
0: benar.
3: Penyakit hati.
0: Benar, banyak pikir, banyak urus tadi, pacak bikin petue.
3: Itu harus dihilangkan darahnya.
0: Benar. Tuh, terus yang ketiga ya?
3: Yang ketiganya kalau kita ke tempat sesuatu, parkir mobil atau parkir motornya agak jauh, jadi kita ke tempat itu harus jalan kaki juga.
0: Agak jauh gitu ya?
3: Iya.
0: Biar kan
3: kita sudah olahraga juga di situ.
0: Secara tidak langsung gitu, kayak oh,
3: nah, tidak langsung.
0: Terus kakek juga hobi touring ya, walaupun usia senja gitu, kayak oh.
3: Iya.
0: Hobi kakek touring.
3: Kakek punya APBWCS, nggak pernah dipakai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tanda kebur ya.
0: Masya Allah.
3: Tanda kebur, soal penyakitnya datangnya tiba-tiba.
0: Benar.
3: Nggak pernah diguna tuh BBJS-nya.
0: Masya Allah.
3: Bayar terus.
0: Bayar terus dah APP. Yang penting jangan dipakai gitu, kek. Oh, berarti kita disal dikasih kesehatan gitu, kek.
3: Iya.
0: Iya, Masya Allah.
3: Nah, makanannya juga. Jangan sembarangan makan.
0: Makan. Oke, tapi yang paling penting adalah tadi kalau versi yang nomor 2 kayak yang benar-benar bagus, kek. Oh.
3: Iya.
0: Dia penyakit hati gitu.
3: Ya.
0: Itu yang bagian awet muda.
3: Penyakit hati ini kan kita harus terganggu, istilahnya di dalam tubuh kita itu pikiran terganggu, hati kita terganggu.
0: Tidur udah nyaman.
3: Amal kita juga terganggu.
0: Benar.
3: Amal kita kan bisa nggak diterima.
0: Iya benar, dek boleh banyak rugi ya kayak oh, apa ya?
3: Kakek ini umurnya
0: berapa kek?
3: Udah 70 tahun.
0: Masya Allah, tabarakallah. 70 tahun kek?
3: Ya, alhamdulillah sudah 70 tahun.
0: Tapi suaranya tuh masih kayak yang lincah bener, Rob Radio.
3: Ah, karena kakek ini kan sudah terbiasa.
0: Oke.
3: Dari Pro 1 dulu sama Bung Jaka, kita sudah bergabung juga.
0: Emang aktif kek, Ok?
3: Iya.
0: Oke lah, Puna. Oke, kita denger lagu apa nih, kek?
3: Kalau bisa, mau nyindar lagu Rontok.
0: Rontok. Oke, ditunggu Rontok, kek.
3: Nah, salam-salamnya dikit ya.
0: Ya.
3: Sama Ibu Fitri, sama Mama Rati, sama Ibu Mar, sama Ibu Triatun atau Pak Zubronya, sama Pak Abdul atau Ibu Rida, sama Pak Ibrahim 86, sama Nenek Galau, sama Ibu Mary di Hermesu, sama Ibu Sinta di Beruas, sama Mang Acong di Simpang Mapur, sama Ibu Dati di Pugu, sama Pucuk Ubi di Mapur Melintang, sama Bateri, sama semua-semua lah dari sama Koayau juga, sama Emelda anak Koayau yang penggemar perempat dan perempat yang termuda sekarang ini. Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga mulai rezeki, sehat walafiat dunia akhirat,
0: kalau
3: dunia kita sehat, di akhirat juga kita harus sehat.
0: Oke, benar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Sepradi oh, suare seorang kakek yang berusia 70 tahun. Nyangka ada Ika oh, suare ya masih kedengar lincah. Tapi setelah kita tahu usia alhamdulillah lah 70 tahun Sepradi oh. Dek pernah sakit, dek pernah makai BPJS bayar lancar ya. Tapi bersyukur karena senantiasa dikasih kesehatan ya kek ya. Ya, ini mungkin bisa kita contoh juga Sepredi ya untuk kebiasaan-kebiasaannya tadi adalah berolahraga ya, kemudian juga menjauhi penyakit hati ya. Itu penyakit yang benar-benar harus dihindari itu Predi. Karena banyak mudarat ah. Jia. Dunia akhirat kena imbas kayak oh, benar lah di akhirat ngurangin pahala kita, di dunia badan kita sakit, dek lancar peredaran darah kita, tidur pun dek nyaman, udah nyakata mun ke tempat-tempat tertentu ya, parkir utawa ataupun kendaraan motor agak jauh mendikit biar pacak berjalan ke lokasi yang nak kita pereh tadi Brady, luar biasa ya. Nih lah banyak kan tips-tips yang kita dapetin tadi, mandi peteng-peteng dia versi Mang Amat. Olahraga lu kali, jaga pola makan juga kakek oh, seperti kakek tadi dikatakan seperti itu Sepredi ya. Kakek ini walaupun usianya 70 tahun tapi masih rajin touring kemana-mana ya udah oh. Gijalan kayak cucu-cucu ngajak cucu jalan-jalan ya Allah, iri udah oh. iri kayak kakek, bukan iri kayak harta segala macam, iri kayak kesehatan, nah tuh yang mahal lalu kali Predi. Ya walaupun kembali yang kita bergabung, Ega masih nantikan kebersamaannya di berubahnya beragam unsur budaya sehat seputar kebiasaan-kebiasaan yang pacar bikin awet muda ya. Beberapa poin pun lah kita dapatkan dari sepradik-sepradik kita di Bangka Belitung nih Predi. Yuk, perempat selamat pagi.
4: Halo perempat,

0: tempat tapi jangan kau berak.
1: Apa?
0: Jangan kau berak kecil lah, kenapa sudah?
1: Oh, jangan gawe-gawe berat gitu. Ah.
0: Kita lah nyendang-nyendang apa saja menyendang apa. Gitu lah cuman.
1: Tuh cuman no. Oke, dijaga kesehatan, mandi pagi, jangan gawe berat. Kayak olahraga.
0: Jadi, tapi jangan sakit badan.
1: Jangan terlalu memaksakan gitu ya. Sesuai ke kekuatan kita lah, tenaga kita ya.
0: Aku umur 78 tahun lah.
1: Ngapain kah?
0: 78 umur lah.
1: Masya Allah, 78 tahun kah?
0: Iya.
1: Wah, kebiasaan lagi muda dulu apa baik tadi tuh yang kah? Yang aku bilang tadi tuh kebiasaan di waktu muda tadi
0: oh.
1: Oke, jadi pegawai dek berat-berat gitu.
0: Ya, jadi begitu, jangan maksa,
1: Oh, jangan maksa, sesuai dengan kemampuan lah gitu kok, Masya Allah. Iri ya, umur 78 tahun, bentar lagi 80 nih kok. Bentar lagi 80 berarti?
0: Dua tahun lagi 80 lah.
1: Apa?
0: Dua tahun lagi 80 lah.
1: Aku nyangka dia tahun lagi 17 tahun kok.
0: Karena yang umur baru, banyak umur duduk 2 tahun.
1: Alhamdulillah panjang umur kok. Akilah
0: kak. Memang panjang umur kan bukan sakit katakanlah ada.
1: Apa?
0: Kita ke panjang umur kan nuwes sakit tidak.
1: Oh benar lah panjang umur badan sehat alhamdulillah kok. Tapi walaupun panjang umur diberi sakit-sakit, amit-amit jangan sampai lah kok. Oke maka tadi kita perlu jaga kesehatan tadi kok. Terima kasih tipsnya kok.
0: Ya.
1: Oke dengan lagu apa nih kok?
0: Lagu awet muda.
1: Lagu awet muda. Yang mana itu?
0: Dari Bang Oma awet muda.
1: Dari
0: Oma Irama.
1: Roma Irama. Oke. Salam salam.
0: Salam Ridho di Suryatun di Jogja. Kita tadi Pak Ibrahim.
1: Oke.
0: Ibu Kori. Marni. Kejak Ujang, Pak Damiri kita, Pak Suhamid, Benta, Fitri, Bu Aminah,
1: okay.
0: Pak Tampak, ya Mr. Ruth, Teti, Bu Ayau, Bu Nida, Pak Bedur, Pak Mangyan, Pak Semen-Semen, Pernah Perempat, kita dengar lagu awet muda begini.
1: Oke.
0: Okay. Keadaannya semoga sehat lalu panjang umur ya.
1: Amin. Amin kok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kita didoakan semoga panjang umur juga sampai ke kakek Sakamura ke Kuahyung. Mudah-mudahan umur panjang sehat. Itu nikmat yang luar biasa sepredi. Dak dibanding lagi pokok. Perempuan selamat pagi berubat.
2: Pagi ngopi pagi.
1: Oke, Bu Desumi. Ini juga nih salah satu ibu-ibu yang awet muda. Ayo Sinta ya. Allah macam kayak Bu Desumi tapi sore ya. Oke, ayo Sinta apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Yuk Sinta nih. Kebiasaan apa nih biar awet muda?
2: Awet muda olahraga.
1: Oke.
2: Makan yang sehat.
1: Makan yang sehat.
2: Kuat, sehat itu mahal.
1: Terus?
2: Nah, begawi dengan berat-berat. Nenek begawi di nyage, orang belanja lah cuma. Warung kecil-kecilan, ni lah, olahraga.
1: Olahraga bolak-balik kami pesanan bolak gitu, Wak.
2: Bolak-balik, dapur luar.
1: Apa?
2: Dapur luar.
1: Oh, bolak-balik kami pesanan.
2: Menutup bumbu nak nyanyor berangkat. Seperti aja berangkat lah olahraga aku.
1: Bergerak gitu ya.
2: Irene ya.
1: Ega.
2: Ega apa sehat,
1: Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya Sinta lah bergabung. Oke, ya pun dengar lagu apa nih Yuk Sinta?
2: Malam hari ini dengar lagu karena aku mau nyari duit. Lagu duit
1: ya? Duit. Nah ya kan.
2: Siapa yang enggak ada duit? Ada. Ada duit senang belanja.
1: Benar. Iyalah pun, heeh.

0: Lama.
1: Eh, duitnya dari siapa ini lagunya?
0: Gak tahu, tapi lagu berduit.
1: Roma Irama bukan?
0: Gaji lah, apa?
1: Tapi Roma Irama lah ade soale.
0: Ade.
1: Lah ade. Versi Endang Kurnia anak dah.
0: Bisa, bisa lah.
1: Ayolah, pon, ditunggu bayo.
0: Bisa lah, mo.
1: Yuk.
0: Berarti benda kori ya alik istri. Payung tadi awak ya.
1: Iya.
0: Payung. Umur lagi muda lah payung ya.
1: Semangat amuda. Alhamdulillah.
0: Dari suami si ayam, si ambera, terus sama. Bisa benda sebatang, memberasir, mereda, Ake Abdul, Ahmad, Yulia, Budi Sumi Kitil, Mary Rindu, Atok Samurai, Asyong, Wayong Tari Ubi, Anak Mangyan, Ake Uza Izinya, Atok Zulji, Bambang Sampan, Nasrul, Ambera, Ki Nur Hadi, ya.
1: Yo,
0: kita lagi galih pun habis sekarang. Okay. Kalau mungkin saya, ya. Kalau ada muda baru 25 kayak.
1: Siapa?
0: Egane mana?
1: Ah, cuman kalau dibalik bayi 52.
0: Kalau ayu kan dekat lah, kok email lebih tiket tu mah?
1: Dua
0: lah, ayu elaga lah.
1: Tapi agak muda kedengar ya dari suara ya.
0: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan selalu. Selalu lah.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Sinta yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Ya, bergerak juga adalah salah satu tips ya untuk selalu awet muda. Tadi kalau kata Yuk Sinta ya, bejual yang bolak-balik sambil masak gitu ya, sambil ngeladen pelanggan, ngambil pesanan, itu juga adalah salah satu apa namanya itu, tips untuk awet muda gitu. Kita coba angkat satu penelpon lagi. Yuk, perempat, selamat pagi, berubat.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Berubat. Ya, kayak siapa nih?
2: Assalamualaikum Pak Dadang.
1: Palah Pak Dadang Puli di Pari Padang.
2: Di sini pemandang ya. Ku makan tiap hari di warung Padang. Malaukat, rindang, rendang, udang, ikat panggang.
1: Tapi lala.
2: Ku semangat terpandang.
1: Lala, kok ayaw?
2: Ini yang ngasih Padang.
1: Kok ayaw?
2: Orang berdendang. Tapi lagi nyanyi-nyanyi orang Dayang. Enak dipandang.
1: Oke. Okay.
2: Tapi jangan sampai digadang. Kalau sampai rumah pacak kena tendang.
1: DB lagi. Oh.
2: Tapi mau dilanjut nih.
1: Lah jadilah. Oh, ntar lagi nak kabar Bangka Belitung nih.
2: Obat, tapi dalam acara berubah. Yang jauh mendekat, yang dekat berapat. Dia banyak sahabat. Tak perlu lompat, dia jalan cepat. Yang penting badan sehat.
1: Sehat.
2: Berat banget. Akhirnya aku sampai juga di terumpat.
1: Masya Allah. Capek. Kalau ayah capek. Oh, jadi saya pemandang Hanina dia. Oke, kalau ke ayah sendiri apa nih? Tipsnya untuk awet muda nih ke ayah.
2: Apa?
1: Kebiasaan-kebiasaan yang bikin awet muda dari ke ayah itu apa?
2: Ya gue.
1: Biar awet muda.
2: Ya, men kalau kunda ya olahraga di
1: olahraga
2: sekolah aku dulu di SP samping pom bensin makan pahlawan tau
1: apa gawe
2: sekarang kan sudah 7 tuh
1: gagar apa malas olahraga
2: tapi lebih putus
1: apa kok
2: selalu megang juara lomba lari maraton
1: oh yang
2: ketiga tahun di situ
1: oh ganti lari jadi
2: oh ya maraton yang hobi ya
1: maraton. Oke lah.
2: Tapi pas sekarang pun kalau aku pegawainya berat-berat lah. Kalau sehari badan udah berkeringat tuh kalau badan sakit sih semua.
1: Oh, karena lo terbiasa bergerak tadi kok.
2: Oh.
1: Oke, keren-keren mantap nih. Ya pun sehat-sehat selalu pun kok ayau.
2: Oi.
1: Nah, agi ganti lari-lari deh sekarang nih agi ya.
2: Apa?
1: Agi ganti lah berlari-lari tadi ya.
2: Ya, kering lah, kalau sehari ini kan berkeringat badan sakit ya sayang.
1: Jadi bergerak terus nih jadi teh ya?
2: Tau.
1: Aktif berarti ya, kok ayaw nih ya?
2: Tau.
1: Oh, Masya Allah.
2: Karena kan pernah ikut lomba dulu di Jakarta di Senayan dari kali.
1: Dapat.
2: gagal waktu itu. Waktu ikut bola ke Teluka dengan Koslat ke Teluka. Tahun 1995 itu.
1: Wah, lagi kecil nih kan kami ya. Belum sekolah yuk ya, ya.
2: Ya.
1: Oke lah pon. Nah, sehat-sehat ya kau ayau ya. Nak dengar lagu apa nih kok? Ega nih.
2: Oh, pergi ke pasar membeli mentega. Pulangnya singgah membeli soto babat.
1: Oke.
2: Pagi-pagi dengar suara Ega. Dalam acara berubat.
1: Terima kasih kok ayau, sehat-sehat ya. Agi, yo cepat sih kok Agi, cepatlah.
2: Pergi ke pasar lewat jalan Sai. Pulangnya tinggal beli bikin.
1: Oke.
2: Susahnya untuk jadi pegawai harus punya duit pelicin.
1: Masa, ge. Yo terima kasih kok ayau. Yo terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Kak Ayau yang sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Bergerak memang adalah salah satu cara untuk terus awet muda seperti dia. Walaupun usia lah senja, tapi bergeraknya itu masih seperti anak muda ya. Kita lanjut lagi ke Lo setelah kita hadirkan to kabar Bangka Belitung di jam 9 saat ini.
3: Yo, not gancang man. Hari ya, raja berapi.
4: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek. Wah, dah jam 9 rupa.

0: dar bangka Belitung na. Nih, nyah.
1: Selamat pagi, Sobrandi, sahabat budaya. Merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus agak rendah dan tidak sebanding ke situasi pandemi COVID-19. Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyo, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengakui, walaupun telah memakan korban jiwa, tapi penularannya tergolong rendah serta membutuhkan kontak dekat dalam waktu yang lama. Menurut kewaspadaan hantavirus bukan baru sekarang dilakukan. Sejak tahun 2023 kemarin, Kemenkes RI pun telah melakukan komunikasi risiko tentang adenovirus. Dijelaskan pula seperti gejala ini pacak terjadi bersamaan kayak penyakit yang disebabkan oleh hewan pengerat macam leptospirosis, demam berdarah dengue, tipe kayak tingkat keparahan 5-15%. Warga Sungai Liat Arif mengatakan kewaspadaan terhadap berbagai virus penyakit penting dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan sejak dini. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Supradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Mah, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana kita baca tahu, Po?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es. Di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya, seperti di 103,9 perempuan sekalian, Sore Budaya Bangka Belitung ya, untuk saat ini kita kembali hadirkan untuk informasi ada beberapa cara yang cara awet muda gitu ya, yang gampang untuk dilakukan, dan memang tidak sedikit orang yang mencoba berbagai perawatan kulit pradio yang mahal sebagai salah satu cara untuk awet muda, padahal hal itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana yang pasca memberikan hasil sangat baik untuk penampilan ataupun kesehatan. Dan pada dasarnya ya, penuaan itu adalah proses alami yang terjadi pada semen orang ini karena seiring pertambahan usia kulit akan kehilangan elastisitas gitu ya, sehingga tanda-tanda penuaan pun bermunculan mulai dari garis halus, keriput, sampai bercak ataupun flek kulit gitu ya. Tapi ada beberapa cara yang pasti dilakukan biar tanda-tanda dari proses penuaan tuh tersamarkan sehingga tetap terlihat awet muda ya. Caranya tadi adalah menjalani pola makan sehat ya, seperti seperti kita yang lain juga bilang menjaga pola makan gitu ya. Ini adalah langkah utama juga yang paling gampang biar tetap awet muda adalah menjalani pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi ya, seperti buah-buahan kayak misalnya pepaya, kates gitu ya, alpukat kayak delima, terus kacang-kacangan misalnya kayak almond kayak walnut, minyak sehat virgin coconut oil ataupun minyak kelapa gitu, kita nyebut kayak minyak zaitun, sayuran macam selada ai, brokoli kayak bayam, dan juga coklat hitam. Enak nih ya. Jadi dia hanya ngandung banyak nutrisi seperti serat, vitamin kayak mineral, berbagai makanan tadi juga kaya akan antioksidan yang mampu untuk menangkal efek radikal bebas penyebab munculnya tanda-tanda penuaan. Nah, cara berikutnya adalah berolahraga rutin sama kayak semen-semen kita tadi yang bilang seperti itu sepradi. Terus mencukupi waktu istirahat, membersihkan kulit wajah secara rutin, memenuhi kebutuhan cairan, mengelola stres kita juga, menghindari rokok kayak minum-minuman keras ya, membatasi konsumsi makanan siap saji nih yang paling banyak nih ya, bagi anak muda zaman sekarang itu dikit-dikit adalah makanan siap saji. Pokok kalau apapun lapar dikit makanan siap saji zaman sekarang nih. Ya dek tahu ben ya, pacak bikin cepet tuir dah, ataupun dek baik dek sehat untuk kesehatan tubuh kita ya. Terus berikutnya adalah menghindari paparan sinar matahari berlebih dan juga polusi, apalagi untuk saat ini cuaca tuh kayaknya panas, sebenarnya kita nyebutnya tuh beruap gitu beradik, sampai di muka tuh kayak beruap atau pokok ada tahan lah. Pergi kemarin naik gacu beh, lo kok nih lo pakai kaca helm tapi masih tembus gitu panas semuteng-mutengnya itu. Jadi minsal di penting-penting amat nak keluar rumah, alung di rumah lah long pradi, beteduh ya, daripada kita keluar tuh yang panas bener pergi Bangka nih hodeok. Nah itu biar cepet, biar awet muda, karena kalau kebanyakan kita ya untuk terpapar sinar matahari itu pacak bikin flek muka kita kus sem gitu ya, dibela kusem apalagi ditambah-tambah gitu ya. Kemudian juga mengelola stres adalah cara yang paling ampuh juga ya untuk kita biar tetap awet muda, mengelola stres ya. Jangan stres mikir orang, kayak tadi kata kakek Sakamura itu, menghindari, menjauhi penyakit hati yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Nah, itu pacak bikin kita stres, pacak bikin kita tidur dek nyaman, ada pahala berkurang, kata kakek Sakamura. Banyak dampak pradik rupa ya. Oke, kembali dengan Tika di kesempatan saat ini ya. Sajian lagi hiburan kembali kami suguhkan, dan tentunya untuk kebersamaan kita di berobat sampai kelah di jam 10 nih sepradik.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าแกมากินงาบุกตรอสงาป้า
0: เงียบปวดกับมันหน้าเอส
1: ปนนั่นปละคนเอ้ไม
2: ่ยังอาป้าปนนั่นเอส
1: Bukan, aku ni cuma nak lah nak buat usaha aku ni. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ni ya.
2: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang aku nak promosinya, kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI.

kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Oke, seperti di kesempatan saat ini kita di penghujung kebersamaan ya untuk berubah ataupun beragam unsur udah sehat untuk edisi hari ini. Dan juga sepredi untuk berikutnya jangan kemana-mana karena ada Bang Wanda nanti sampai kelak di jam 3 sore. Untuk tuh kuega ngucapin terima kasih untuk kebersamaan ya yang lah bergabung kega tadi tau lah berbagi tips yang untuk sepredi-sepredi yang selalu setia dengerin perompa juga ya. Guys, sekali lagi ngucapin terima kasih dan insyaallah jumpa lagi kega selalu saya ya di hari Kamis insyaallah ya. Selamat menikmati hari yang menyenangkan ya. Semoga semua yang diberikan kelancaran. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya, sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian, mengatakan pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie, karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
2: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
3: Nih, kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
3: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahan apa baik yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
3: Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
4: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
3: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada
3: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Sekitar 150 lah.
3: 150 porsi?
4: Oh.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Kadang-kadang laku, tidak habis lah. Kadang-kadang habis lah.
3: Kalau misal tidak habis, gimana ya, Noh?
4: Dikasih ke orang.
3: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.
2: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.
5: OS!
6: Pak, ngapa lagi, Mai?
5: Kok nak tahu dah, Es?
6: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
5: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
6: Tah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
5: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
6: Hah? Pesta?
5: Au, eh?
6: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
5: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, po nak tahu dah.
6: gimana orang main bala main sepilih mai.
5: Jadi Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pada tahu dak di mana es?
6: Di mana?
5: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
6: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
5: Oh dek lah es, kita tidak perlu datang ke sana es.
6: Kemana kita baca tahu apa?
5: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
6: Ya, sinyal kuat deh.
5: Patah
6: dari Amerika nunggu.
5: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
6: Oh, ge. Tahu deh, Mai.
5: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
6: Mana?
5: Nih dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: tuh petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, seperadik sedara, apa kabar semuanya, sehat selalu oh. Dan Sobat Budaya, kami informasikan untuk Sobat Budaya semuanya, hari ini kita akan hadirkan juga Suara Budaya Nusantara nanti dari RRI Sungai Liat yang akan hadir oh, untuk Sobat Budaya, untuk seperadik semuanya. Kita akan bicarakan soal kebudayaan di zaman yang serba maju saat ini, globalisasi yang semakin pesat. Kalau tidak pacak-pacak kita membentenginya, pacak tergerus zaman. No. Nah, salah satu kehadiran perempat RRI Sungai Liat tuh, ya untuk itu seperti macam kayak gini.

ku sedikit ngebahas soal pemakan Nusantara. Di mana Indonesia, kalau Indonesia bicara Indonesia nih, orang seluruh dunia tuh pastilah tahu. Bukan hanya soal keindahan alam, tapi juga tentang kekayaan kuliner. Kuliner di Indonesia ini ada juga yang lah mendunia, seperti yang sebut bayi nasi goreng. Wadaw, siapa yang tidak kenal nasi goreng yuk, lah sampai ke Eropa bahkan. Ini bisa dibilang nasi goreng ini makanan penyelamat bagi siapa bayi. Sekarang di hotel-hotel pun kalau nginep hotel dari bintang apa, dari hotel tidak berbintang sampai berbintang 4-5 itu pasti nyediakan yang namanya nasi goreng. Tuh, hidangan nasional sejuta umat tuh gelar. Oh. Ya walaupun terlihat sederhana, nasi goreng Indonesia ini punya karakter yang unik. Ini berkat penggunaan salah satu ya kecap manis dan juga bumbu-bumbu halus dari rempah-rempah yang khas. Sejarah pun panjang kalau nasi goreng ini, diperkirakan tuh muncul sekitar dari catatan sejarah itu sekitar abad ke-10 sumber budaya. Abad ke-10 itu lewat pengaruh budaya Tionghoa yang kemudian beradaptasi dengan lidah lokal. Nah itu ya mulai dari gerobak pinggiran jalan sampai restoran bintang 5, nasi goreng pun selalu punya tempat di hati masyarakat. Selain itu ada rendang juga yang memanglah mendunia, tempe juga gitu. Bahkan sobat budaya macam kayak tempe itu juga saking apa ya, saking nyaman tadi tuh bahkan diakui kayak negara lain macam kayak Jepang macam tuh. Dan ada lagi apa namanya itu jamu. Wah, jamu yang memang ini kesemua tadi yang ku sebut tuh bahkan sudah diakui oleh UNESCO, artinya sudah diakui oleh dunia sobat budaya. Ya kita patut berbangga dan apa kita harus melestarikan juga ya, paling tidak kita rutin kan macam tuh. Misalnya nasi goreng menpacak buat diwe, buat diwe gitu. Mendak suka minum jamu, nah itu suka kan bayi. Ya paling minum jamu tuh sehat tuh sobat budaya. Oke, untuk sobat budaya semua, saat ini pukul 10:57 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi informasi juga akan kuhadirkan untuk sobat budaya semua di kabar berita.

0: celuteh mangpan.
1: Bagak adalah ketika seseorang berpikir, bertindak tidak sinkron antara otak kiri dan kanan, serta tidak bisa lagi berbuat apa-apa alias buntu akut akan sesuatu yang dikerjakan dan menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia pun jadi ngok-ngok. Dan bila bagaknya sudah overdosis, maka ia sudah naik tahap, yakni budu bagak. Bagak men kita ngancu alam, bagak men kita gati mula orang, bagak men kita malas begawi, bagak men kita dak kawanyusah. Jadi jangan jadi orang bagak ya.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini di kabar berita kami sampaikan Pemkot Pangkal Pinang menargetkan perwakilan Paskibra itu tembus ke tingkat nasional. Dari Pangkal Pinang dilaporkan pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis ada 8 calon pasukan pengibar bendera Paskibra. Perwakilan Kota Pangkal Pinang lolos seleksi tingkat provinsi. Dan perwakilan Paskibra Pangkal Pinang ini akan bersaing ke total 55 peserta hasil seleksi dari seluruh kabupaten kota di Bangka Belitung. Dan dalam tahap seleksi, ya, dalam tahap seleksi Sobat Budaya yang berlangsung sampai 15 Mei 2026. Namun dalam hal ini disampaikan Kepala Satuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Pangkal Pinang Donald Tampu Bolon mengingat para perwakilan ini untuk kesiapan mental selama menjalani tahapan seleksi sudah itu karantina yang berlangsung di beberapa hari ke depan. Secara mental lah siap, juga lah dilakukan pelepasan oleh wali kota, wakil wali kota juga. Dan dalam hal ini diharapkan para peserta ini punya mental bagus dan terus bertahan, karena kalau secara fisik lah siap. Sementara itu wali kota Pangkal Pinang Saparudin menyebutkan bahwa para peserta yang dikirim merupakan putra putri terbaik hasil seleksi dari sejumlah sekolah di Pangkal Pinang. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Es!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelok, kak. Makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
1: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Kok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
2: dari Amerika, no?
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, ke pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Lagi Mai, kok Nela takut cemnek ini nanya. Ya, aku takut kata peter ya Mai.
2: Sini Es, masuk rumah lu Es. Besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Yang baik Sobat Budaya, apa kabar semuanya yang lagi terus stay di Perempat RRI Singgalihat, makasih oh. Ya kali ini kita di UMKM kita. Nah UMKM di Indonesia, ya dalam hal ini Sobat Budaya sudah bahkan mendunia ya. Ya tak sedikit ya dari usaha UMKM ini yang sudah ekspor atau go internasional gitu. Yang ada beberapa juga sederetan UMKM ya, UMKM lokal ini yang meroket dan terkenal mendunia, dimana usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah ini bisa dibilang berkembang memang sangat pesat ya. Dan Sobat Budaya, berbagai UMKM terkenal Indonesia itu mampu bertahan dan menembus bahkan pasar internasional. Nah, di mana UMKM ini bisa dibilang berkembang dengan sangat pesat saat ini. Ya, walaupun sempat digoyangkan oleh pandemi COVID-19 pada waktu itu ya. Namun, berbagai UMKM terkenal di Indonesia pun mampu bertahan menembus pasar internasional. Dan Sobat Budaya, hingga saat ini sudah banyak produk UMKM Indonesia ini yang berhasil diekspor ke luar negeri, mulai dari makanan, furniture, pakaian, sampai produk-produk perikanan, seperti itu ya. Ini beberapa UMKM yang berhasil mendunia, itu Sobat Budaya, PT IKA Indo Industri Karbonik, ya, misalnya, di mana perusahaan yang berasal dari Medan, Sumatera Utara ini, membuat ekspor karbon aktif yang banyak digunakan di pasar Amerika dan Eropa, bahkan bahan bakar ini terbuat dari batok kelapa Sobat Budaya. Pada awalnya perusahaan ini hanyalah sebuah UKM yang didirikan sejak tahun 1988 dan berhasil berkembang pesat baik dari sisi inovasi dan juga teknologi seperti itu. Dan Sobat Budaya, selanjutnya itu ada yang namanya ada PT Bambu Media Cipta Persada. Nah, ini merupakan perusahaan yang bergerak di dunia pembuatan strategi program yang unik supaya bisa mengekspor komoditi di Indonesia, dan perusahaan ini mampu menjaga kearifan lokal Indonesia dengan tujuan ekspor ke Eropa, dan program-program ini diekspor ke Eropa, Amerika Selatan dan Korea gitu. Terus juga ada Bandar Mina namanya. Nah, ini pernah mendengar ikan kerapu macan? Itu kerapu macan itu komoditi ini menjadi salah satu bahan makanan yang diekspor ke luar negeri. Dan Bandar Mina ini UMKM terkenal dari Bali Utara. Ini mengekspor bebek dan juga ikan kerapu macan ke berbagai negara seperti Hong Kong, Cina, Jepang, Thailand, Singapura dan juga Amerika Serikat. Ikan ini dikemas sedemikian rupa untuk menjaga kesegaran ya hingga sampai ke tangan konsumen. Dan UKM ini dinilai berhasil memberdayakan para nelayan dan juga penduduk Bali untuk memperoleh bibit ikan kerapu yang unggul Sobat Budaya.
1: Perempat FM, suara budaya bangka.

celuteh mangpan. Ngomong-ngomong dak kawanyusah, dak pacelake atau dak pacelabu atau pasel itu adalah ungkapan tradisional dari bahasa Bangka yang biasa ya dipakai ke seseorang untuk nolak atau nunjukkan ketidakmauan untuk melakukan sesuatu atau perintah ataupun ajakan, misalnya ke suatu tempat. Nah, ini perlu diluruskan kayak kita gali ya. Dek kawanyusah toh bukan budaya, tapi cuma sikap menolak. Hanya sebagai kata atau kalimat biasa yang artinya tidak mau, enggak mau, ogah men kata orang Betawi, atau moh dalam bahasa Jawa. Dak kawanyusah pun bukan gaya hidup, apalagi dianggap budaya malas orang Bangka. Justru kata dak kawanyusah nih dipakai sebagai penolak untuk melakukan hal negatif. Kalau budaya instan, padanan tepat adalah nak nyaman bayi atau mau enak saja. Ini pun cuma sekedar kalimat yang juga berlaku untuk semua orang. Justru orang Bangka Belitung adalah pengawa dalam bekerja, bukan dak kawanyusah.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Ma, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu dah S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyada lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang BG ya? Menelok kak makan gratis kita main nak kau main?
1: Nyah ukan tua Es. Ukannya kata kau makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepilih, Mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Kok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
2: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut kesana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan Sobat Budaya, pukul 11.53 menit saat ini. Sesaat lagi kumandang azan untuk Zuhur akan kami hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Dan tentu tetap di Perumpad RRI Sungai Dian.

0: Ang Pan.
1: Hidup ne nak tahu diri. Di mana bumi kita injak, disitulah langit kita junjung. Pepatah ne sangat dalam nilaya yang ngajarkan kita banyak hal tentang hidup, cara saling menghargai, toleransi, ke yang lebih urgen nan penting, nyindir siapapun yang hidup jauh di rantau, nak tahu diri. Nak tahu diri ke keadaan di mana kita diam, jangan sekenak

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan baiklah, sesaat lagi Suara Budaya Nusantara akan hadir untuk Anda dan tentunya bersama saya masih ya, dan juga narasumber kita yang nanti juga akan menemani kita semua. Dan baik Sobat Budaya, kita akan mencoba untuk tersambung ke RRI Pro 4 Jakarta ya. Dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Sungai Liat. Dan juga nanti kami ajak Anda untuk ikut juga bergabung di 08 12 13 14 10 39. Baik Sobat Budaya, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih Anda yang masih terus bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Abang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Abang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelingan tadi ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Abang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya, walaupun kita hari ini gak di radio visual internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang. Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya. Kita akan bicara soal kebudayaan budaya daerah di tengah arus globalisasi saat ini.
2: Ya, oke, masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing. Betul, ya Bang ya, di era AI seperti ini AI, gitu ya Bang ya. Era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan sudah.
2: Bang, punten, mohon maaf nih. Izin. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang gitu.
3: Gimana nih, kawan?
2: Ya.
3: Udah ya.
2: Udah. Ini udah aman nih.
3: Udah aman ya, Bang.
2: Iya, siap. Udah. Siap. Okay. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi?
3: Bisa
2: ya
3: aja Bang.
2: Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan, ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Bersama kita saat Assalamualaikum, ini. Selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya, Bapak ya.
3: Iya.
2: Suara masih jauh nih Bang nih, mungkin.
3: Coba lagi nih.
2: Di,
3: Assalamualaikum.
2: Kita ada kedengeran.
4: Selamat siang.
2: Siap. Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah siap ya. Bang Wadasona dan juga Pak Ahmad Elvian. Nah, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai nanti. Abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya. Iya. Terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Oh, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat. Sungai Liat ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datu ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datu seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datu sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datu.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan. Dengan artificial intelligence-nya kan,
3: AI, ya.
4: Nah sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
3: serap
4: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga begitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
3: iya.
4: Jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Nah,
4: okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Yep. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
3: mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
4: lumpuh menulis.
3: Iya. Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi, Datu?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya.
4: Ya, saat ini saya punya program ya, menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wah, wow, itu dalam banget tuh. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa, Datu, menurut Datu?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya. Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar
4: ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan.
3: Yeah, yeah,
4: malah yeah. Apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
4: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Ya.
4: Nah, masuk budaya dari luar. Mm-hmm. Nah, terjadi proses intervensi budaya. Nah, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Mm-hmm. Apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau kita punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita.
4: Iya, kesiapan kita yang
3: ya, boleh dibilang masih ini ya.
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak
4: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan tadi ya.
4: Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara Gen Alpha, Gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Oke.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
3: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
3: Ya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya
3: di daerah, setiap daerah pun setiap daerah masing-masing berbeda itu.
4: Jadi sekarang kan Kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan.
3: Ya, betul.
4: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
3: Ya.
4: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
3: Oke.
4: Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
3: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri.
4: Iya, daerah sendiri. Iya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas ya. Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran, nihil anggaran.
3: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
4: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan, nah lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya baru gitu ya.
3: Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datuk ya. Iya. Bisa dikatakan begitu ya.
4: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
3: menangkap itu ya.
4: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Nah, siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah sementara di belahan daerah lain ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang. Sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya. Yep. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
3: Ya, Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana? Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, apa intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datuk ya?
4: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
3: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan apa? Dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datuk. Kadang-kadang menjadi masalah.
4: Sebenarnya
3: juga
4: itu
3: gitu.
4: Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
3: Bukan dinas mata air ya. Iya. Iya. Baik, pendengar dan juga Bang Jo, ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo. Apa boleh kita terima
2: kalau dulu? Kalau untuk interaksi kita buka nanti sebentar lagi.
3: Nanti ya. Oke, baik.
2: Ini kan tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Okay. Kita akan balik lagi nih Abang Pop pendengar Perompat ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Pop yang udah disiapin ya.
3: Oke, baik.
2: Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
4: Iya. Coba pantun. Nanti kita bakal kan, kalau di Google kan pergi ke mana kan? Jalan-jalan kan diawali dengan pergi.
2: Jalan-jalan ke Pasar Senen kaki pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop pendengar Perompat tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat. Yang okay, sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya.
3: Satu nomor.
2: Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke. Siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ya, oke. Di Jakarta udah ada kedip-kedip, kita angkat dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria ya.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Iya, lo juga Cik Guria.
4: Apa? Dengan Cik Guria, Bang Andar, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul Cik Guria. Iya.
4: Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Laris Ahmad Elfian. Wih, keren. DPMP. Luar biasa nih. Atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya, ya Bapak?
2: Iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun?
5: Boleh.
4: Pantunnya
5: boleh.
4: Begini Bapak narasumber ya, pantunnya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah, tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunnya Bapak Ahmad. Juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya,
2: Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk ditanggapi.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya. Sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa. Sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran
5: ya.
3: Apalagi Datuk ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Misalnya salah, kan? salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih tunggu. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan ke Datuk?
2: Nanti kali ya. Nanti ya. Kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya, Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Ya. Terima kasih.
3: Oke, baik. Datu, ini unik ya. Bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Ya. Dan dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek
3: Belitung.
5: Belitung. Nah terkait dengan apa ya dialek yang lain di Bangka itu banyak berdasarkan penelitian KF Hole ya seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya peta bahasa di residen Bangka kemudian di keresidenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Ya kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau
3: itu gimana?
5: Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya,
3: isolek.
5: ragamnya itu seperti apa? Palembang ya.
3: Palembang.
5: Palembang.
3: Ya. Ngapo, Kumano. Ngapo,
5: Kumano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Ya. Tetap. Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda enggak Wando gitu.
5: Nah, jadi jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya.
5: Ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya di Belinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Kelabat itu ya di Belinyu ke ke Johor ya sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya di Belinyu sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya
5: melekat terserap di apa di Belinyu makanya di Belinyu itu kelesan itu
3: kelesan
5: kalau di Belinyu disebut kelesan kan di Palembang disebut empek-empek tapi tidak disebut empo-empo kan
3: empo tuh di Jakarta tuh Bangjo tuh
5: jadi empek-empek karena yang jualan kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya yang panggil empek begitu ya
3: empek.
5: Nah, asalnya ya dari Linyu ya kelesan namanya.
3: Baik. Nah itu berkaitan bahasa tadi kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi Belitung, Bangka Belitung dialeknya itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga
5: kalau
3: ke depan ini
5: yang jangan-jangan bahasa Datuk. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu dia tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya, kan?
3: Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
3: Seka
5: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang ya? Laut.
3: Laut ya? Ya.
5: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Baik.
5: Ya. Kalau yang lainnya
3: yang lain
5: berkembang,
3: masih
5: tumbuh dan berkembang,
3: ya.
5: Tumbuh dan berkembang.
3: Masih tumbuh berkembang ya.
2: Iya, Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, tadi indah, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Batu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Iya. Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Batu.
3: Iya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya, Teh.
6: Iya, Batu. Ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya, dan sebagainya. Itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo,
2: terima kasih. Sami-sami, Terinda di Bogor.
3: Ya, silakan.
2: Silakan.
5: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya lebih ke etnik grup ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
3: Orang-orang darat
5: atau orang-orang gunung ya. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang Seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang

0: Kepulauan Bangka Belitung membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
1: Melayu,
0: orang-orang ya. Melayu ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya, hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung, ya? Ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu, begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, kamus bahasa daerah Bangka, dan Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung, Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
1: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan begitu ya.
0: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia ya. Dan bahasa asing.
1: Iya.
0: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
1: Sudah ada belum tuh bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
0: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
1: Cam.
0: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih.
1: Iya.
0: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
1: Dicam.
0: Cam. Dicam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Nah, kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka.
1: Iya iya, semangka ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan
2: gitu. Iya, Bapak Anda punten ini udah menit 56 mungkin kita boleh dipercepat ya.
1: Iya, betul.
2: Closing statement mungkin.
1: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
0: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
1: Okay.
0: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya.

0: ya.
1: Ke
0: platform digital, ya,
1: platform digital ya. Saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi ya, yang benar, informasi yang sahih lah
0: ya,
1: terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
0: Okay.
1: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
0: tadi ya, ya,
1: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
0: Baik, ya. Datu, terima kasih Datu juga atas
2: waktunya.
0: Terima
2: kasih Datu.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Baik. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Nusantara.
0: Assalamualaikum,
2: terima kasih. Selamat malam. Sehat-sehat.
0: Amin.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Woi, gak jangok.
1: Jauh.
2: Kira
1: mang,
2: mang. Kira apa? Mang. Cuma aku maksudnya nyanyi lagi. Dia baca, tapi ya.
1: Raja, lo ikut kita berincak
2: nyanyi. Ya, lah itu kakaknya budak bet, nggak salah gua.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerito surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerito surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kerito surong, dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kayak Kunca itu dibuat dalam bentuk apa ya, tugu ya, tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, bisa sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayu, kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

0: Bangka Belitung memiliki sejarah yang cukup panjang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini. Salah satu tempat yang menjadi saksi bisu sejarah Belanda di Indonesia adalah tempat yang memiliki unsur misteri dan sejarah yang disebut Kerkhof atau pemakaman Belanda yang oleh masyarakat Bangka Belitung menyebutnya Pendem Belanda. Menurut budayawan dan sejarawan Ahmad Elvian, Kerkhof atau pemakaman Belanda bukan hanya terdapat di Pangkal Pinang. Bukti otentik keberadaan orang Belanda di Bangka Belitung juga terdapat di wilayah Sungai Liat.
1: Sejak tahun 1816 setelah ditandatangani Traktat London, di mana Pulau Bangka itu diserahkan oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Belanda. Dan Bangka kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan sebagai salah satu keresidenan di wilayah Hindia Belanda yang disebut dengan Keresidenan Bangka.
0: Terdapat dua komplek pemakaman Kerkhof di Sungai Liat. Di antaranya adalah komplek pemakaman yang memakamkan orang-orang Belanda awam atau umum. Terletak di Jalan Sri Pemandang. Jika dalam peta lama tahun 1926, Kerkhof tersebut terletak di antara Kampung Katak dan Kampung Serdadu. Komplek pemakaman selanjutnya terletak di samping salah satu pusat perbelanjaan di kiri Sungai Liat atau di sisi utara pusat perbelanjaan Sungai Liat. Makam tersebut merupakan salah satu bukti penting penggabungan distrik Sungai Liat dan distrik Merawang. Pemakaman tersebut awalnya terdiri dari 3 makam, namun ketika adanya pembangunan jalan, 2 makam lainnya hilang dan hanya tersisa 1 makam. Diperkirakan makam tersebut adalah orang penting pada masa India Belanda.
1: Horatio Nelson Levison ya, itu adalah seorang asisten residen dan administrator tambang timah untuk wilayah distrik Sungai Liat dan Merawang.
0: Pemisahan makam tersebut kemungkinan oleh pemerintah India Belanda menganggap Horatio Nelson Levison adalah seorang pejabat tinggi dan kemungkinan juga pemerintah ingin membangun komplek makam-makam khusus pejabat pemerintahan dan khusus komplek makam pejabat penambangan timah di Pulau Bangka. Tidak banyak yang menyadari keberadaan cagar budaya Kerkhof yang ada di Sungai Liat, dikarenakan kondisi saat ini kurang perhatian pemerintah. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi kendala belum dilakukannya perawatan cagar budaya tersebut. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Kasih Cagar Budaya dan Museum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka, Haryanto, berupaya untuk menjadikannya sebagai wisata sejarah sekaligus wisata budaya.
2: Jadi ke depan kita akan coba menjadikan itu sebagai salah satu museum terbuka gitu. Dalam artian kita di situ bisa melihat sejarah perkembangan masyarakat Belanda yang ada di Sungai Liat. Kita bisa pelajari di situ dan juga yaitu tadi sebagai tempat yang nantinya ke depan bisa jadi wisata budaya. Ya.
0: Kedepan juga akan dilakukan kajian lebih jauh dan akan dilakukan penelusuran status pemerintahannya di India Belanda untuk mereka yang dimakamkan di Kerkhof yang berada di Sungai Liat. Dan semoga dengan mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, kehadiran Kerkhof ini bisa menambah deretan wisata sejarah yang ada di Pulau Bangka yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bangka.

0: Pak, nggak pagi, Mai.
1: Kok nggak tahu deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang nggak saat ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Ah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nggak tahu deh. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai.
1: Jadi Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Sobat Budaya, dan waktu aku Wanda Sonalham harus pamit undur diri ya, nganti kak, dan selanjutnya kak diganti ke kawanku yang lain, Ade Regina Rizky. Nah Sobat Budaya, terima kasih dan tetap di Perempat RRI Sungai Liat.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedinca Bedae. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Supredi, sahabat budaya, halo, selamat sore. Setempo lagi kita di Bedinca Bedaya. Wahai sampai yati. Kayak gue Yura Gina nganti ke hari ini Selasa 12 Mei 2026 di siang jelang sore hari yang panas meretet. Nah, Supredi, cuman nih kabar Kak Pradi. Semoga bayi dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Oke, Supredi lah, makan lo, makan sore. Jadi topik kita sore ini adalah APG, masakan emak yang paling Ika rindukan. Supredi yang masih ingat masakan emak dulu acemane ape udah oh pacak dak mikir nah sekarang oh nah ape sekali lagi topik ke ape masakan emak yang paling Ika rindukan. Halo Bedinca Bedaye.
1: Sampai hati.
0: Kayak siapa di mana nih? Lemes-lemes suara.
1: Yusinta di Beruas.
0: Oh, Yusinta di Beruas. Tumben lemes, biasa semangat 45.
1: Semangat 45 Mang Brahim 86. Aman terkendali.
0: Inde ya, tengah panas meretet nih. Lah lemes-lemes nih.
1: Panas meretet benar.
0: Oh, ada mantap. Lah makan
1: perut tapi ngomong. Sakit nih, makan es biar.
0: Oh, biar lah minta jadi ubat.
1: Benar lah.
0: Yo, lapun kita langsung ke topik Bella yuk Sinta. Masakan emak yang paling Ika kangen apa? Masakan emak yang paling Ika rindukan.
1: Kalau kami nih emak gua ninggal Pak Mak. Tapi yang ku rindu-rindu masak emak, ya masak nangka, masak rendang.
0: Oh, rendang nangka.
1: Paling hobi emak.
0: Wow, dicampur kayak apanya yuk rendang ya, nangka?
1: Iyalah, siko, pucuk ubi dianok dimasak ke kelapa.
0: Oh, pucuk ubi dimasak ke kelapa.
1: Paling ku rindukan sampai kini lah pokok masak. Iyalah, karena ku rindu ke emak.
0: Wah, iya. Tapi pacak dah muat
1: Alhamdulillah pacak.
0: Sama rasa ya?
1: Entah macam mana. Tapi yang mana rumah maju hanya makan budak-budak rumah nih.
0: Iya lah pun mudah-mudahan sama rasa ya. Jadi anak pun pacak nikmatin.
1: Bener lah macam nangka. Kan pakai kelapa goreng.
0: Bener. Oh, pakai kelapa goreng disangrai.
1: Kalau hobi wangi bau
0: Wah ya, jadi lapar aku. Oke lah pun Yusintan, lagu apa yuk?
1: Lagu pusar ini lagu Terong Dicabein ade dek.
0: Terong Dicabein Siti Badriah. Terong sambel. Mengkutu lah ya, masakan emak. Masakan emak yang kesuku suka Terong Dicabein ya lah.
1: Sama lah aku jadi masak ya Terong Dicabein.
0: Oke lah pun, salam-salam ke siapa yuk?
1: Salamat Cik Mangarati, Budak Kuria Aleki Fitri Dumbo Kreatun, Teras Samba, Jampinang Sibata, Mang Brahim 86, Yuk Reda, Abdul, Mang Ama, Julia, Budi Sumekikeo, dari Cik Tuhamin, Cik Meri Rindu, Tok Semurai, Asyong, Kuayo, Mang Yan, Ayau, Ambera, Kuakung, Cik Jai, Cik Nur Hati, Cik Amera, Cik Amera lagi, Wu Zaizi, Cik Bambang Tampan, Cik Nasrul, Cik Gali Jalil, siapa nanti nih?
0: Kayak Yu Regina, nih kayak Regina.
1: Adi Yu Regina, sehat selalu mas juga, jadi rezeki yang barokah kok.
0: Amin.
1: Sehat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Sinta di seputaran Beruas Supredi. Oh, jadi kalau Yu Sinta masakan mak yang paling dirindukan rendang nangka ke ubi santan katanya. Oh, wadah. Menikah Pradi, apa ya masakan emak yang paling Ika rindukan saat ini Supredi. Oh, ya pun lanjut lagi kita di belakang ada siapa nih? Halo Bedinca Bedaye. Mananya suara?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Iya, Nasrun di Sulteng.
0: Oh, Bang Nasrun di Sulteng, Sulawesi Tengah. Apa kabar?
2: Kabar baik, sama-sama kita. Baik, selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, cuman cuacanya di sana? Panas
2: iya,
0: juga?
2: Iya, cuaca hari ini lagi cerah ya juga. Secerah yang menyiar juga.
0: Waduh, udah makan belum nih? Bang Nasrunnya
2: Oh sudah.
0: Sudah dan, ya.
2: Iya. Ini kan setengah lima.
0: Iya, oh, udah setengah lima di sana. Iya benar bingit. Oke. Oke Bang Nasrun, kita langsung ke tema aja ya. Kalau Bang Nasrun, masakan ibu yang paling dirindukan apa tuh?
2: Yang dirindukan?
0: Iya.
2: Oh iya. Apa? Ini saya akan apa namanya? Orang kode orang tua ya.
0: Masakannya apa yang paling dirindukan, masakan ibunya gitu.
2: Oh, Mas. Aduh, ini masakan ini sebenarnya.
0: Masakan yang paling dirindukan. Apa?
2: Ya, apa namanya? Ya merindukan masakannya. Apa namanya? Juga apa ya merindukan masakan. Anu apa? Ikan lah, ikan apa namanya? Yang dimaksud apa? Apa namanya ditumis ke apa? Ke bakar di situ ke apa jadi ditumis ya?
0: Oh ya udah deh kalau gitu ya. Mungkin kurang tahu juga masakan ibunya apa ya gitu ya Bang Nasrunnya ya. Ya udah Bang Nasrun mau lagu apa?
2: Lagunya Camilla Malik, Wakuncar.
0: Wakuncar.
2: Kunjung Pacar.
0: Belum, malam Rabu malam ini belum Wakuncar.
2: Belum.
0: Iya. Ya deh. Salam salamnya buat siapa?
2: Ya, aku sama-sama lagi nyari sama tugas.
0: Salam salamnya? Iya, salam salamnya buat siapa, Bang?
2: Ya, semuanya tanpa terkecuali kompak lalu.
0: Oke, deh. Sama-sama.
2: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Bang Nasrunnya. Mungkin agak bingung ditanyain apa masakan emak yang paling dirindukan. Masuk radio. Aduh, Bang Nasrun. Ya, kita lanjut lagi. Ada siapa di belakangnya? Halo, Bedinca Bedaye.
3: Halo, Bedinca Bedaye. Wah,
0: Pak Yati. Pak Yati. Nah, dia kakek Sakamurah. Lama aku udah denger suara.
3: Jenakong.
0: Oh, kayak kuakong neo.
3: Aku punya nama Cinakong. Aku punya rumah di belakang Tetekong.
0: Gawilah.
3: Tinggal di Tenhin.
0: Lo muda lagu atau ada gi sambong ya biasa ya. Kopiku kopi King Kong.
3: Oh ya.
0: Lah diminum jadi King Kong.
3: Iklan enggak boleh wah, oi bayar lu yo.
0: Oh, ge, kopi King Kong tuh kopi cap kok.
3: Ah, enggak boleh, jadi enggak ada bayar lu. Enggak ada sponsor, enggak boleh bayar duit. Oh.
0: Sekireku kopi-kopi apa ya kopi King Kong ya.
3: Oh, boleh kita bu.
0: Halah. Mumpung ku tengah baik nih. Oke lah bon ake, kita topik ke masakan emak yang paling dirindukan apa ya kek?
3: Kalau kami ya, yang dirindukan itu petis.
0: Apa?
3: Petis.
0: Petis? Petis tuh masakan?
3: Sushi dimasak, dikasih pati.
0: Petis tuh apa gih?
3: Petis itu untuk apa namanya jalan. Rusit itu dimasak sama pati sama santan do. Kasih daun salam, kasih serai, bumbu-bumbu. Nah, yang kedua, masakan pucuk ubi, dicampur kepala tenggiri, kacang hijau, kacang gemuk.
0: Tadi itu mirip-mirip kayak Yu Sinta tadi yo. Pucuk ubi santan katanya masakan emak.
3: Mungkin kita ngerendam ya.
0: Rendang nangka.
3: Pakai rendang nangka. Apa namanya tuh lemak bana beli di warung awak. Kalau ada piti, kalau enggak ada piti, kau masak sendiri.
0: Biasa kalau zaman dulu kan masak sendiri, terus mak kita jarang kayak beli neo kayak warung-warung makan tidak sebanyak sekarang ngasih kuah. Jadi petis tadi dimasak campur
3: rusip
0: dimasak.
3: Ditaring dibuang tulang. Dimakan gemuk.
0: Pacak macam dua baru nih.
3: Pakai pati, ada daun salam, ada kunyit, apa segala macam gitu. Untuk cocolan atau pucuk ubi atau buah apa? Kacang kipir, kacang botor kalau bahasa bangsa.
0: Oh, kacang botor. Men kuingin mentak-mentak lah kacang botor.
3: Oh, paling enak jadi kacang botor. Tiap hari dicucal sambal. Paling enak jadi kroktor. Tiap hari berkantong tebal.
0: Nah, gak.
3: Kalau cewek mau beli HP mahal, langsung dibayar.
0: Oke, lo pernah kenal lagu apa, kek?
3: Mau lagu Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun.
3: Salam-salam dikit dong.
0: Renyek madu apa racun nih, Mang?
3: Salam-salam dikit.
0: Iya, lanjut.
3: Untuk Ibu Sinta di Beruas. Nyaya Beruas mana? Beruas ke Kampung Kelapa atau Beruas Sungai Selan? Apa yang mana?
0: Nah, jawablah, ho. Oh, Ibu Sinta, sebelah mana?
3: Beruasnya kan banyak. Ada Beruas di daerah Jalan Mentok, daerah Kelapa. Untuk Ibu Fitri, Fitri Menanti, untuk Koyau di Cinhit, untuk Emelda, anak Koyau, untuk Mama Rati, untuk Ibu Ori, untuk apa nama tuh Yulia, untuk Pak Rahim 86, untuk Ibu Sumi di Tarik Malang, untuk Ibu Mar. Untuk Ibu Rida di Wintek, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Simpang Mapur juga, untuk Nenek Galau di Air Metu, untuk Ibu Sriatun, untuk Pak apa Bang Ridoa, untuk semua-semua lah, dari Z sampai Z pokoknya di Gulung Abi.
0: Okay.
3: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau kakek berbuat salah, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Akek Sakuramoto. Oh, petis, rusip. Rusip dimasak, disaring tulang. Tadi tuh, aku baru nilah aku denger. Biasanya, entah kalau orang Bangka kan biasanya rusip tuh kan mentah-mentah. Mantap ya. Jadi sushi sashimi. Lanjut. Halo, berincak bedai.
1: Woi, sampai ya si Regina.
0: Woi, sampai ya.
1: Apa kabar Regina?
0: Alhamdulillah sihat. Ya, Yurida, cimana kabar? Lama aku udah dengar suara.
1: Allah sehat bu.
0: Alhamdulillah. Lama kan lom Yurida?
1: Hah?
0: Lama kan lom?
1: Lah.
0: Lau deh, apa lau?
1: Nah, anu apa kubi apa gemol apa ikan?
0: Wadah, mantap, kok.
1: Mantap, deh.
0: Oh, yo kita topik ke masakan emak yang paling dirindu kenapanya kalau Yurida, Neo?
1: Apa? Lagu mak?
0: Apa? Anu nih, topik dulu kata kue. Apa masakan emak yang paling dirindu kenapa, yuk?
1: Nggak denger, kalau kecil radio.
0: Nggak kedenger, masakan emak yang paling dirindu kenapa yuk, kedenger nggak?
1: Masakan emak itu yang mana?
0: Masakan emak yang paling dikeneng, paling dirindukan. Kedenger nggak?
1: Lempah kuning. Lempah kuning apa Tenggiri?
0: Oh, lempah kuning Tenggiri.
1: Lempah kuning apa Tenggiri apa kita nanas kan?
0: Ini
1: sedang masak mati itu.
0: Oke.
1: Mantap dong kan telepon.
0: Oh, macam tuh. Oke. Okay,
1: dia lah hobi ya.
0: Oke, okay, lapun. Yo, nak lagu apa, Yurida?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Lagu teman biasa.
0: Lagu apa?
1: Teman biasa.
0: Teman biasa dari?
1: Dari Lewaldi ya.
0: Lewaldi. Oke.
1: Okay.
0: Teman biasa Lewaldi
1: ya. Iyo, salam-salam. Oke, okay. Itu ora Kak Sinta, Kak Amina, Kak Julia, Kak Naira, Kak Fabrani, Kak Mangyan, Kak Omaha, Kak Yuk Mary, Kak apa?
0: Nah, terputus. Teman biasa. Siapa nyanyi teman biasa? Bukan yang pertama kalau dari Leo Waldi, Yurida. Ya mungkin tuh kali, oh. Halo Bunda Supradi. Sebelum ku lanjut lagi, langsung belahku putar dulu lagu request Anika nih. Di Beding Cap Dae. Sampai jam 5 lagi panjang kebersamaan kita. Sampai

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wah, hai, sampai ya teh.
2: Yo, sebenarnya dilanjut lagi kita di Berincap Dai. Wahai, sampai ya, sampai jam 5 kelak. Oh, kita lanjut lagi dengan topik ke apa? Masakan emak yang paling ika rindukan Sepradi. Lanjut yo, halo Berincap Dai.
3: Ya, Dai, sampai ya, sampai.
2: Sampai ya, Bang Ridho Roma di Perlang. Apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah sehat
2: sih. Sehat, toh. Cuman cuaca? Panas protet.
3: Panas ya.
2: Sih. Panas. Cuman ini perompat tap kabar lagi kresek-kresek lah.
3: Itu ngadik kurang lah.
2: Ngadik men kurang kok.
3: Ngadik pecah.
2: Apa? Lah muka. Oh, lade men di bener kok, mudah-mudahan.
3: Oh, lade bener kok.
2: Oh, saya.
3: Kepilan no selala adik
2: sudah menang menang. Mudah-mudahan.
3: Adik lagi kira no padu-padu.
2: Ah, lah pun. Oke, kita langsung ke topik. Men Ridho apa paling masakan emak paling dicinta, paling disuka, paling dirindukan?
3: Kosong mah.
2: Masakan emak po
3: ah. Oh lama po.
2: Ah apa?
3: Ya. Masak gimana nok tu nok tu? Apa? Apa ikan ya?
2: Ikan dimasak apa?
3: Kuning.
2: Apa kuning?
3: Gak. Oh dagingnya kering
2: dagingnya. Yang paling kesuka ya. Apa? Yang paling kesuka masakan emak ika?
3: Yang suka kali. Yang suka kali itu nge. Anu lah. Daging
2: gue
3: ya,
2: daging, empat kuning.
3: Oh, ikan, kepala mayong
2: lebih. Oh, kepala mayong di
3: oh,
2: lah pun.
3: Ya lah kok.
2: Oh, ada hau, entah.
3: Ada anak pedes tengah, tapi tengah.
2: Hari ini masak apa, Ma?
3: Ma? Hari ini, anu lah. Kurekan ada lah, tapi Pak, anu lah. Pak, ini ada lah.
2: Oh, kurang ikan.
3: Ikan, ada.
2: Oh, lapon. Ya lapon Bang Ridho, lagu apa Bang?
3: Lagu apa? Lagu apa yang seger?
2: Lagu apa enak yang sedang, no yang seger.
3: Yang seger yang lagu lama, lagu baru ade deh.
2: Lagu baru, baru ya. Ade, gadis manis Kalimantan nak dah. Nah kok?
3: Ya coba ya pernah.
2: Nah, PP apa?
3: Oh ya yang baru kan Kaliman.
2: Ya, salam-salam ke siapa?
3: Salam Pak.
2: Salam
3: ke Panama Muhammad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Sepradi, ada Bang Ridho Roma kita di seputaran Perlang Bangka Tengah. Apa tadi masakan kesukaan? Masakan emak kesukaan tadi lempah kuning kepala ikan manyong. Halo Berincap Dae.
4: Sampai ya Ti.
2: Wah, yang payati ya, dia atau Zezi yang disuarain yo. Atau Zezi yo.
4: Oi.
2: Apa kabar toh?
4: Sihat.
2: Sihat. Makan lom.
4: Tengah hari tadi aku suarain lom.
2: Oh suarain lom. Oh. Oh. Men atau Zezi apa? Masakan mak yang paling dirindukan dulu apa? Meneng-neng.
4: Oh. Tim telo.
2: Tim telo. Oh, imang oh, jemen lu
4: Lagi lempah kuning, lempah kuning tem telur.
2: Oh, lempah kuning kayak tem telur.
4: Oh, kita dulu lampir dulu ah.
2: Telur tu di tem
4: oh. Oh, di tem kayak apa?
2: Oh, jenya kayak jadi kayak sate telur macam tu oh, toh?
4: Ya enggak, anu apa ya? Tapi di nampan apa? Nana apa?
2: Di ano kukus.
4: ya Allah.
2: Ya Allah, oh, kita makan tak toh nih, masak nanti. Iya lah, mana lagu apa toh Zizi? Aku ayong ah.
4: Lagu apa? Zulfikar.
2: Lagu apa?
4: Zulfikar.
2: Zulfikar yang mana?
4: Dari Umay Ramah.
2: Oh, Zulfikar. Oke, adik kawan gue nama Zulfikar. Aduh ya. Iya lah, pon salam kayak capek. Koyong.
4: Eri Surya kita kembali ke kakek sekamu dua terakhir kita. Ibu Kori, Bu Marni, ya Bujang bintang berita. Cek Pak Kamiri, cek Pak Suhami, Mama Sinta kita itu berdua. Nina, Putra Samba, ya Mister Buku, Bu Beti, Bu Ayau, Fitri, Bu Rida, Pak Bedur, Cek Mangyan, Cek Mangaman, cek semuanya lah.
2: Oke lah.
4: Untuk Ma yang udah sehat-sehat selalu.
2: Amin. Ya ditunggu Zulfikar.
4: Zulfikar.
2: Suat lagi nyalah nampak rumah lah.
4: Ya yo, assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa tunggun lah suat lagi Zulfikar lah sampai rumah atau Zizi. Oke, kita lanjut. Ada siapa di belakang? Halo,
4: Sampayati.
2: Wah, Sampayati. Siapa di mana, Nek? Siapa di mana, Nek?
4: Abdul, Bang Abdul.
2: Oh, Bang Abdul. Apa kabar, Bang Abdul?
4: Sehat.
2: Oke. Okay. Bang Abdul, apa yang masakan emak yang paling dirindukan, nah?
4: Ikan, lempak kuning, ya?
2: Lempak kuning, lah. Oh, lempak kuning ikan apa?
4: Ikan cil
2: ada. Oh, ikan cil. Wow. Ikan nanas, oh, udah pedas gak? Iya lah, pun Bang Abdul, nak lagu apa, Bang?
4: Lagu kayak...
2: Lagu apa?
4: Lagu Kerudung Putih, ya.
2: Lagu apa?
4: Kerudung Putih.
2: Kerudung Putih? Roma Irama Laude tadi, atau barulah di request. Yang lain pun...
4: Lagu
2: apa?
4: Cinta Hitam, kok.
2: Cinta Hitam.
4: Nicky Jet.
2: Iya pun. Salam-salam ke siapa?
4: Salam-salam ke aku Ayu. Selalu, Mas Ayu, ya. Kakek Mora, Mayan kita, Miria, Anwera kita, Mamat kita, Pak Berahi 86, Kek Mwarati, Tunggol Mokori, Pak Alek, Kek
2: Terima kasih
4: Pak. Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Abdul di Bintet, orang rumah Yorida, lagu Cinta Hitam. Masakan mak yang paling dirindukan lempah kuning. Orang Bangka emang lempah kuning ada, oh. Yuk lanjut. Halo Bedinca Bedae.
5: Wah, hai sampai.
2: Wah, ya lemas umumnya. Siapa? Bang Iingen.
5: Halo.
2: Wow, akhirnya muncul juga setelah bersemedi sekian lama, sekian purnama. Oh, dah. Oh, lah dapat lem ilmu.
5: Wah.
2: Ilmu apa?
5: Ilmu mendasar, no, itu. Mencari jodoh.
2: Mencari jodoh. Mendapat ilmu ya. Banyak yang nak ngikut, ah. Ramai mula juragan batu es musim panas nih.
5: Alhamdulillah.
2: Oh, Niana. Oke, Bang Iing, apa masakan mak yang paling dirindukan?
5: Masakan.
2: Oh. Apa?
5: Sayur darat.
2: Sayur darat. Apa sayur men sayur darat mak?
5: Jantung ke apa itu?
2: Keladi.
5: Ah, keladi lama, bukan seperti ubi.
2: Wadah, mantap. Pakai ikan asin enggak?
5: Hah?
2: Pakai ikan asin enggak? Pakai ikan asin enggak, tekua?
5: Ah, ikan asin.
2: Ah, mantap, oh. Yulah pun, Bang ingin lagu apa, Bang?
5: Salam,
2: Lagu lu, Bang.
5: Oh, kalau make.
2: Nah, ada nyambung nih lagu.
5: Mangamat, Julius Erwan, Fitri Dimanti, Herida Emu, Pamarati, Bukori, Marnida Irwan, Ibu Emi, dan Pak Ibrahim, Papan Menamin Terkendali, Sinta di Brungas, Kok Ayam, di sisi enggak?
2: Apa?
5: Disihin dah, dulu.
2: Disihin kok ayah, wah. Lagu apa, Bang?
5: Lagu Secawan Madu.
2: Secawan Madu. Oh, lah pun.
5: Lebih bagus dari asli.
2: Aduh, anget-anget macam nih, Bang. Oh, mantap imang yang dangdut nih, oh. Oke. Oke lah pun. Lagu Secawan Madu ditunggun belah pun Bang Iing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Bang Iing juragan batu es di Kampung Jawi. Ya, kalau lanjut lagi tapi langsung baik ku puter dulu lagu requestan nikah. Oh, Pradi Bedin Jabdae.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedinca Bedae. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Ya, sebenarnya dilanjut lagi kita diberincah berdaya sampai jam 5 kelak radio. Jadi nih di penghujung waktu kita. Lanjut bela langsung beku terima telepon kembali siapa nih singkat beyo. Halo berdinca berdaya.
1: Halo berdinca berdaya. Wah, sampai ya kita yang kucintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mamaku cintaku Mama Rati di Pagerawan Alamnya enggak dengar suara apa kabar. Apa kabar, Ma?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Cuman cuaca di Pagerawan lah mendung-mendung apa agak panas
1: banget.
0: Oh, tapi tadi siang anget meretet mah.
1: Luar panas biasa. Tapi kita yang bersyukur lah di Allah.
0: Luar biasa ya, Mang Ma. Mudah-mudahan aman terkendali.
1: Bakal
0: terlindungi dari darah bahaya. 86
1: ketemu
0: memang topik kita masakan emak yang paling dirindukan apa
1: memang Mama. Mama dulu kalau emak buat sekolah atau kalau emak lah membuatkan pisang ke tetelan daging tuh masya Allah lauk terenak
0: aku. Wadaw, umbut pisang.
1: Ah, apa tadi pisang?
0: Mantap, Bo. Campur kayak titel.
1: Lauk tuh lah, daging anu lah pokok, daging yang lain.
0: Waduh, di santan mau? Di santan.
1: Kita sekarang hobi sayur
0: tuh. Oh, tapi Mama baca masak ah.
1: Alhamdulillah.
0: Untung lagi ngewaris resep mau.
1: Nah, dulu kan diajar memang dari dapur
0: nih. Oke lah siap. Oke lah, pun Mama aku ninak lagu apa, Ma?
1: Lagu menanti di pintu surga.
0: Menanti di pintu surga. Oke, siap.
1: Salam buat semua yang mengingat waktu lahan. Salam buat semua yang berada di mana saja berada. Salam sehat, salam opak selalu. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat di atas penyakitnya. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Yang lagi di jalan berhati hati bayi di jalan.
0: Oke, siap.
1: Yang lagi sukses hari ini selamat beraktivitas dan tuntas semuanya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Rati di Pagarawan. Kita singkat base peradilan. Tutup perjumpaan kita di Bedin Cabedai sampai jam 5. Neo, tadi itu kalau Mama Rati apa umbut pisang campur kayak titel mantap. Yo, siapa di belakangnya? Halo, Berdinca Bedae. Halo, Berdinca Bedae. Mananya suarane? Mana suara nih? Halo, ngomong lah. Kalau ada ngomong kepada Mok. Halo. Halo. Iyalah pun putus. Ya apa jadi cubi lagi? Oh, kita sampai jam 5 waktu lagi adalah yang nang nelpon masih ada waktu. Masakan mak yang paling dirindukan apa kira-kira seperti? Ya lanjut. Halo, Berdinca Bedae.
2: Halo, Berdinca Bedae sampai ya.
0: Sampai ya tai. Oh, tadi Mang Yan kan bukan?
2: Pada miring ya.
0: Oh, pada miring. Sama suara kayak Mang Yan. Oh, apa kabar Pak Damiri lah lama?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat. Cuman nanya cuaca di Kerantai, yuk.
2: Cuaca kan ada hujan. Yang hujan karena pagi.
0: Oh, dek menentu. Oke lah pun kita langsung ke topik bayi. Kalau Pak Damiri apa? Masakan emak yang paling dirindukan.
2: Buat semua emak kenapa jadi bayi.
0: Oh, jadi bayi. Yang paling jadi, paling bayi. Yang paling Pak Damiri suka apa?
2: Ya, suka lempah kuning biasa.
0: Lempah kuning, oh niana. Oke lah pun Pak Damiri, lagu apa Pak?
2: Lagu Keluarga Jarang Bertemu. Keluarga Jarang Bertemu.
0: Keluarga Jarang Bertemu, siapa nyanyi?
2: Enggak, boleh
0: tuh judul apa lirik lagu?
2: Keluarga Jarang Bertemu.
0: Keluarga jarang bertemu.
2: Keluarga jarang bertemu.
0: Iyalah pun kok ku nyari lu.
2: Lagu kasidah ya.
0: Lagu kasidah. Lagu dangdut lah, jangan kasidah. Kelak kasidah surem.
2: Dangdut
0: toh. Oh, iya pun.
2: Ada kuku tadi lah.
0: Apa?
2: Ada kuku tadi lah.
0: Apa-apa enggak kedenger?
2: Anget-anget kuku.
0: Anget-anget kuku. Iya pun. Salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam. Kena waktu tak cinta ne. Pukul semua jele. Salam semua no.
0: Oke.
2: Tanpa kecuali. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kayak pada miri di keranta. Yo lempah kuning sama lah. Masakan kesukaan. Memang masakan khas Bangka. Oh, dah yang lah dari dulu. Di Kai. Oke, kita lanjut. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, Berinca Bedaye.
3: Berinca Bedaye.
0: Yo.
2: Halo, Berinca Bedaye.
0: Sampai Yati. Ngapa email dah? Oh, cube sude-sude. Oh, email dah kan tadi kau ya, wo. Oh, dia malu-malu langsung diberi. Kayak apa, ha? Apa kabar kau ya?
2: Baiklah.
0: Sihat.
2: Ikan.
0: Apa?
2: Tengah goreng ikan.
0: Tengah goreng ikan, pantes lah bau sampai sini, bau ikan goreng. Hah, wangi, dek bederum, dek beagi lah. Oke lah pon, koyau kita langsung bela. Kalau koyau apa masakan? Kayak Regina, Neko.
2: Tau, topik apa ini?
0: Topik, masakan emak yang paling dirindukan apa?
2: Waktu ini rendang nangka.
0: Rendang nangka. Oh. Sama lah.
2: Tapi ada rampai ya. Rampai ikan salai pari.
0: Oh, ikan salai rampai ya.
2: Tahu salai pari.
0: Salai pari. Wadah, mantep imang. Tapi lah saru nyari ikan salai pari gini. Oh, kok?
2: Kalau minta lain, nyalain sendiri.
0: Oh, bikin diri.
2: Ikan salai ya.
0: Oh, menjual lah. Taro nyari jual ikan salai pari, oh. Oh, lapun. Yo, pon, kok ayo, nak lagu apa, kok?
2: Lagu terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang ke sape?
2: Terbayang-bayang bukan,
0: Oh, Imelda.
2: Panco aja, nih.
0: Oh, Imelda, apa kalau gatel lah, terbayang-bayang ke jandu, katanya. Panco
2: aja, nih, oh.
0: Yo, pon, mana?
2: Kesemalia berikan berido.
0: Cakep.
2: Ikan dimakan kayak di nemoto. Satu-satu nek di merigodo. Gado-gado tangannya berpato.
0: Nah, Hika, hancok lo beri emang amat bementua. Iya pun, salam-salam. Salam-salam ke siapa?
2: Wahyung.
0: Yo.
2: Suamit. Disinta.
0: Ya.
2: Dari Petanam, Bumeri, Amina, Ayah Bujang, Ibu Karyatun, Mangyan, Bumarni, Bukori, Cabuk, Sima Malek, Kususkan Murah, Bumi Sungi, Memarati, Fitri, Tiribay, Mulia, Uing, Semuanya lah.
0: Oke pon, makasih Sinmong Toto kek. Ko ayaw disihin. Oke, makasih salam ke email Dacion. Ya pon, makasih kek ko ayaw disihin. Nah, oke lah pon sepradi, kita lah singkat waktu lah di penghujung. Selamat sore, siapa nih yang lah gabung Pak Odo di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Berinca Bedaye, dangdut adalah kita. Oh, tema macam apa nih yuk Nina? Macam apa memang masakan mak yang dirindukan? Nah, kalau masakan mak yang saya rindu, segala masakan mak saya rindukan. Jangankan makanan, minum yang direbus di bayi saya rindukan ayu Nina. Sungguh beruntung orang masih bisa mengecap masakan maknya. Sayangilah orang tua selagi masih ada. Kalau tidak, cuma bisa melalui doa. Alapona, lagu Lele Canggung Iyat Bustami Kelao di jam 5 kuputer. Salam fotokopi Julia bayi Julia dakde hari ini. Tumben ya dakde dapat kalau. Sehat selalu buat Ainina, makasih ayu. Makasih kembali untuk Pak Odo di Jambi, Kakek Sakamura dan juga Ade Pak Yanto di Raskin. Yalah pun Spradi, makasih untuk Ika yang lah gabung di Berinca Bedaye hari ini Selasa 12 Mei 2026. Tadi kata-kata dari Pak Odo lah mewakili tentu kerinduan kita kayak emak kita. Untuk emak yang lah dak dagi, semoga bayi hodao kita doakan ditempatkan yang tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, dan yang lagi ade sayangi, dan tentu selalu berikan tempat yang paling istimewa. Ya lapan seperadi, akhir kataku, Yuregina, mengucapkan makasih atas kebersamaan Nika. Jangan lupa ikutin terus Bedinca Abdai setiap hari ya, jam 3 sampai jam 5 sore. Bedinca Abdai. Wah, hai sampai ya.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik, wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap

0: disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol itu tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik ke? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
1: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Supradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: บลีจงแน่แน่ยากเหรอ
1: Selamat sore Sopradik sahabat budaya, stok hewan kurban capai 900 siko di Pangkal Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Dispaper Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi hewan kurban jelang Idul Adha 2026 dalam keadaan relatif aman dan terkendali, meskipun ditemukan sejumlah kecil kasus penyakit ringan di lapangan. Menjelang Idul Adha 2026, stok hewan kurban di Pangkal Pinang mencapai 900 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Dispaper Kota Pangkal Pinang Zunaria ngomong, berdasarkan data per 6 Mei 2026, populasi hewan kurban di Pangkal Pinang tercatat mencapai 474 ekor sapi dan 440 ekor kambing. Secara umum, kondisi hewan kurban di Pangkal Pinang baik. Memang ada ditemukan beberapa hewan dengan gejala ringan penyakit mulut dan kuku, tapi jumlahnya kecil dan dapat diatasi dengan pengobatan. Zunaria menyebutkan pemerintah kota melalui dinas terkait terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin di sejumlah peternakan maupun lapak pedagang ternak. Dan Zunaria menambahkan upaya pengendalian penyakit juga terus dilakukan melalui pemberian pengobatan kayak pemantauan intensif terhadap hewan yang terindikasi sakit. Dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, Rovia salah satu masyarakat berharap potensi penyebaran penyakit pada hewan ternak dapat ditekan dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kurban di Kota Pangkal Pinang, sehingga seluruh hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sekian kabar Bubble jam 5 sore, Kekuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Pa, ngapa lagi, Mai?
3: Pok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
3: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah, Es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah? Pesta?
3: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
3: Ya bukan tua Esa. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sebilih mai.
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
3: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
3: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Kemana? Kita apa dak tahu, Pok?
3: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
3: Atau
2: dari Amerika, no?
3: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
3: Nih, dia.
4: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita palsu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
4: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang, ne.
4: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
4: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek, asimak ketagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Laho, kau nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: OS, nak mana Pak OS?
6: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepo nak kemana Es?
6: Penan palak ku ne mai.
4: Yang apa penan Es?
6: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
6: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya ku ne nak promosinya kini.
4: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
6: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
4: Oh dak lah Es, po datang be ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: Mai, tunggu ku mai. Matilah mai, cepat ke lari mai. Ya orang mai, mai. Matilah mai, kira bias kita mai.
4: Omnya di belakang kok, Rom. Cepatlah, Rom.
7: Kira bias ku mai.
4: Lah, Rom, Rom. Sini, Rom. Sini, Rom. Sembunyi kita, Rom. Sini, Rom.
8: Di mana kita mai?
4: Susah. Coba man, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
8: Coba kita yuk, mati lah Mai.
4: Rom, kamu ini Rom, kita kesan Pak Rom, mati lah Rom.
8: Diam, diam Pak ya Mai.
4: Rom, kenceng lari Pak nih Rom, salah aku Rom, tunggu lah Rom, udah sanggup bagilah Rom, Rom.
8: Ya Allah Mai, letehku Mai.

0: Dek kuracun ki syukur rasu adik ya.
1: Aduh.
0: Mana? Dedegi Roma, asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangan ken ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besar, pacak bedepes full berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh ni han Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah ya gi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil nafas Mai?
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubik lah kira aman orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita yang dipacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imbang. Men kita diceker masuk tadi to. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imbang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah, ukan ni misah orang dua atau bekitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah, Mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau neh. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
0: Oh, jadi ayam kau neh kan, Bay?
2: Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay.
0: Kau lihat di wek lah kembang kau neh. Lah belambor terberacai gawe ayam kau neh.
2: Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
3: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku.
0: Neh, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kau neh tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misalnya di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Swediat, Bangka Belitung.
5: Rompat FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Nah, seperadik sahabat budaya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saat kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an dan berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungilir dan sekitar, kita gabung ke RRI Pro 1 Sungilir.
1: Dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
2: Oh, Es. Kenapa bawa diri deket batangnya, Es? Dipik, Es.
1: Di mata lagi, Mai. Konela takut cemnekin yang nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
1: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pa, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu deh, Es?
4: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
4: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
4: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
4: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, ya, kok? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai
2: nyahukan tua Es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya Es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya Es au pok nak tahu dah
4: di mana orang main bal mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
4: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
4: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
4: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
4: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
4: dari Amerika
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
4: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
4: Mana?
2: Nih dia.
5: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona

0: terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana adek batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan oh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabik mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang guys, sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi setik, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi setik nih.
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
4: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gi pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog gi pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baginda Tanjung Penyusup. Baginda Syahid diperankan oleh Iva Nazareva.
1: Selamat Dindaku. Akhirnya kamu melahirkan seorang putri yang sangat cantik.
0: Permaisuri Maharani diperankan oleh Ra'a Fitri.
2: Kanda, tadi Dinda bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua sekali.
0: Ferdi berperan sebagai kakek.
3: Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba yang berniat membantumu keluar dari masalah.
0: Dan Putri Syarani diperankan oleh Ica.
2: Wah, kalau yang ini penyunya indah sekali ya. Warnanya berbeda dengan penyu lainnya.

Bangka, tepatnya di sebelah utara kota Blinyu, terdapat perkampungan yang subur. Perkampungan yang subur dan makmur itu tidak jauh dari sebuah tanjung. Perkampungan yang subur itu diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu bernama Raja Said Hashim, biasa dipanggil rakyatnya Baginda Said. Raja Said mempunyai seorang istri yang baik budi pekertinya serta cantik jelita wajahnya bernama Maharani. Tapi disayangkan, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Padahal mereka sudah 8 tahun menikah. Rakyat perkampungan itu sangat mencintai raja dan permaisurinya. Terlebih, mereka kasihan kepada raja dan permaisurinya yang belum juga memiliki keturunan.

0: Ada apa gerangan Adinda? Kok termenung sendiri di sini? Jangan terlalu sering merenung, Adindaku. Banyak merenung akan menimbulkan kerut di dahi dan pasti akan mengurangi kecantikanmu, sayang.
1: Ah, Kakanda rupanya. Tidak, Kakanda. Dinda hanya bersedih saja. Kenapa ya sampai saat ini? Terhitung sudah 8 tahun kita menikah, tapi belum juga kita dikaruniai seorang anak. Dinda sedih. Tak ada penerus kerajaan nantinya. Apalah dosa kita, Kakanda?
0: Sudah, sabar Adinda, sabar. Tuhan itu Maha Pemurah. Mungkin saja saat ini kita memang belum dikaruniai anak. Tapi siapa tahu, nanti Tuhan berbaik hati akan menganugerahkan

0: Iya kan?
1: Iya Kakanda. Dinda hanya bisa bersabar atas semua ini. Setiap malam Dinda selalu berdoa untuk kebahagiaan kita, Kanda, agar kita cepat mendapat keturunan. Apakah Tuhan memang tidak percaya kepada kita, Kakanda?
2: Sudahlah, Dinda. Tak baik berkata seperti itu. Kita ini harus sabar.

0: Baiklah, Kakanda.
1: Tak lama kemudian, Permaisuri Maharani pun terlelap. Di dalam tidurnya, Permaisuri Maharani bermimpi didatangi seorang kakek tua berbaju putih, berjenggot panjang. Kakek itu berbicara kepada Permaisuri.
2: Cucuku, sungguh kasihan kau dan suamimu yang baik hati belum dikaruniai anak seorang pun. Apakah kau benar-benar menginginkan seorang anak?
0: Iya, aku sangat menginginkan anak, kakek. Sudah sejak 7 tahun lalu aku merindukan tangisan seorang anak. Tapi siapakah kakek ini sampai tahu keinginanku?
2: Aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanyalah seorang hamba yang berniat membantumu keluar dari masalah.
0: Tapi aku bingung. Dari mana asal kakek? Kenapa kakek mau membantuku?
2: Sekali lagi, aku bukanlah siapa-siapa. Maafkan aku tak bisa berlama-lama. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau engkau ingin memiliki anak, carilah penyuh di tanjung dekat kampung ini. Di sana banyak penyuh, ambillah telurnya. Ambil sebanyak 7 butir. Minggu-minggu ini merupakan minggu penyu-penyu itu bertelur. Setelah kau dapatkan, makanlah 1 butir setiap sebelum tidur. Lakukan selama 1 minggu. Kabarkan juga ini kepada suamimu. Aku pergi dulu.
1: Kakek itu pun pergi dalam sekejap, dan Permaisuri Maharani pun terbangun dari tidurnya. Keringat dingin menguncur deras di dahinya, dan dengan tergesa-gesa, ia kemudian mencari suaminya.
0: Kanda! Kanda! Kanda! Dinda punya sebuah berita, Kanda.
3: Hah? Ada apa, Dinda? Ada apa? Berita apa? Tenang dulu, tenang.
4: Dinda, ambil nafas dulu. Tenang dulu. Ada
0: Dinda,
4: apa?
0: Dinda, ada berita buat Kanda.
4: Iya, tapi tenang dulu. Aduh, sampai keringetan seperti ini. Seperti atlet maraton saja. Apakah Dinda mimpi buruk lagi?
0: Kanda, tadi Dinda bermimpi didatangi oleh seorang kakek tua sekali. Kakek itu berniat membantu kita, Kanda.
4: Apa? Kakek-kakek membantu? Membantu apa ya, Dinda?
0: Iya, membantu. Membantu kita yang sangat menginginkan anak. Membantu kita mendapatkan anak, Kanda.
4: Apa? Tapi siapa kakek itu, Dinda? Lalu apa yang dia katakan padamu?
0: Kakek tua itu berkata, jika kita ingin punya anak, kita diminta ke tanjung di utara kerajaan ini. Di sana banyak penyu dan tentulah mereka punya telur. Karena ini musim penyu bertelur. Telur penyu itu harus Dinda makan selama 1 butir tiap sebelum tidur selama 1 minggu, Kanda.
4: Benarkah seperti itu, Dinda?
0: Benar, Kanda.
4: Wah, kalau benar, ini kabar gembira bagi kita. Baik, Kakanda akan segera memerintahkan para hulu balang untuk menemani kita pergi ke tanjung. Lalu kita cari telur penyu itu ya.
1: Kemudian sang raja pun mengumpulkan para hulu balang di aula kerajaan.
5: Hulu balang, sini. Hari ini kita pergi ke tanjung di sebelah utara kerajaan ini. Kabarnya di sana banyak penyu, dan saya minta kalian cari telurnya, segera serahkan kepada saya.
6: Baik, Baginda.
1: Baginda Raja dan para hulu balang pun berjalan kaki menuju ke tanjung. Dan benar saja, banyak sekali telur penyu di tempat itu. Kemudian para hulu balang mengambil 7 buah telur penyu sesuai dengan perintah sang raja. Permaisuri Maharani pun rutin memakan 1 butir penyu setiap sebelum tidur selama 1 minggu. Dan beberapa minggu kemudian,
0: Terdengar kabar bahwa permaisuri Maharani mengandung. Baginda Syaid sangat berbahagia. Begitu juga para hulu balang dan rakyat di kerajaan itu. Mereka bersuka cita menyambut kehadiran seorang bayi dari permaisuri Maharani. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan mungil.
7: Selamat dindaku. Akhirnya kamu melahirkan seorang putri yang sangat cantik, secantik dirimu, Dinda.
8: Iya, Kanda. Akhirnya kita memiliki keturunan juga. Tapi siapakah nama yang harus kita berikan kepada putri cantik ini, Kanda?
7: Siapa ya, Dinda? Sebenarnya aku sudah memiliki banyak nama yang disiapkan buat anak kita.
8: Cobalah, Kanda, cari nama yang cantik untuk anak kita.
7: Bagaimana kalau kita beri nama Syahrani, Dinda? Syahrani. Putri Syahrani. Pasti cocok sekali dengan kecantikannya nanti, Dinda.
0: Putri Syahrani tumbuh menjadi gadis yang manja dan suka membentak-bentak. Hal ini karena dia begitu dicintai dan disayangi raja dan permaisuri serta para hulu balang. Ibunda dan ayandanya dibuat kewalahan dengan sikap semena-menanya. Putri Syahrani jahat kepada rakyat jelata. 17 tahun pun berlalu. Putri Syahrani tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, namun tidak sepadan dengan tingkah perilakunya. Suatu hari, Putri Syahrani ingin bermain ke Tanjung dekat perkampungan subur di wilayah kerajaan ayahnya sendiri. Putri Syahrani pergi secara diam-diam dan tibalah dia di daerah Tanjung yang sangat indah. Deburan ombak dan pasir putih menjadi pemandangan yang menakjubkan.

0: Indah sekali di sini. Suasananya sangat berbeda di dalam kerajaan. Di sini sejuk, pemandangannya sangat indah, anginnya sejuk sekali. Tiba-tiba Putri Syahrani terkejut menginjak sesuatu. Ternyata ini penyu. Wah, banyak sekali penyunya. Asik. Aku harus menangkap penyu-penyu ini dan membawanya ke kerajaan. Wah, kalau yang ini penyunya indah sekali ya. Warnanya berbeda dengan penyu lainnya. Warnanya hijau sekali. Aku harus mendapatkan penyu ini. Tunggu. Aku harus mendapatkan dirimu.
1: Tunggu penyu. Oh, tidak. Penyu, tunggu.
0: Kau jangan masuk ke dalam laut itu.
1: Tunggu aku, penyu.
2: Putri Syahrani pun mengejar penyu-penyu itu. Dia menangkap satu persatu penyu-penyu itu. Namun, ketika sedang menangkap penyu-penyu, mata Putri Syahrani pun tertuju kepada satu penyu yang sangat indah. Penyu hijau itu akhirnya berenang di lautan. Putri Syahrani pun terus mengejarnya hingga berjalan dalam air laut dengan susah payah. Putri Syahrani tidak bisa berenang, akan tetapi karena ingin memenuhi hasratnya untuk memiliki penyu hijau itu, Putri Syahrani tidak menghiraukannya, sehingga tidak sadar bahwa laut itu pun semakin dalam. Karena sudah kesal, Putri Syahrani pun berteriak memaki si penyu hijau.
0: Dasar penyu busuk! Kembali kau, penyu busuk! Kemari kau! Jangan pergi! Kau harus jadi milikku! Kemari kau, penyu busuk! Sini, kemari!
2: Tiba-tiba gelombang besar menghempas Putri Syahrani dan air laut pun membawa Putri Syahrani semakin menjauh ke tengah. Putri Syahrani yang manja itu pun tenggelam dan tidak pernah ditemukan. Tak seorang pun tahu bahwa Putri Syahrani mati tenggelam di tanjung itu dan tak pernah kembali lagi. Ternyata penyu hijau itu adalah jelmaan dari kakek tua yang dahulu pernah mendatangi permaisuri Maharani dalam mimpinya. Sang kakek sangat benci dengan tingkah laku Putri Syahrani dan kasihan kepada Baginda Syahid dan permaisuri Maharani. Akhirnya, tanjung tempat Putri Syahrani tenggelam dinamakan sang kakek tua sebagai Tanjung Penyu Busuk, yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama Tanjung Penyusuk, yang memiliki pemandangan yang indah serta gelombang yang besar. Demikian album legenda dengan judul Legenda Tanjung Penyusu. Persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Napa? Napa ge mai?
1: Pona tau da es.
0: Malak ko kene. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Nya es. Nya lama lagi ada pesa besar. Nya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es. Pona tau da. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, eh? Pok nak tahu dah?
0: Di mana orang main bal, mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026? Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

RRI Perompak Sungai Liat sahabat budaya, untuk kebersamaan kita malam hari ini dalam etnis Tatar Pasundan. Malam hari ini untuk kebersamaannya ditemani bersama Rara karena Kang Uday saat ini sahabat budaya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi malam hari ini Rara akan hadirkan lagu-lagu persembahan dari khas Jawa Barat. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu khas Jawa Barat juga boleh untuk malam hari ini. Berbicara tentang aneka makanan atau juga minuman ataupun kuliner khas dari daerah Jawa Barat. Nah, kalau ngomongin tentang Jawa Barat itu selalu menarik perhatian aneka kuliner. Seperti karedok. Ngomong-ngomong tentang karedok, kalau di Sungai Liat nih sudah ada yang jual. Bahkan di bazar UMKM kemarin Rara lihat ketoprak, pecel, karedok. Jadi ketiga-tiganya ini ditampilkan. Sama halnya di Sungai Liat juga ada. Jadi karedok ini sayuran mentah yang segar disiram bumbu kacang. Mungkin dari sahabat budaya sudah pernah menikmatinya, sensasinya seperti apa dalam kenikmatan karedok, boleh berbagi untuk malam hari ini. Kalau yang satu ini juga sahabat budaya tapi belum ada jualnya di sini, sehingga kalau kita pengen menikmatinya harus melihat resep-resep yang dibagikan melalui media sosial, yaitu nasi tutuk oncom. Nasi hangat yang diaduk dengan oncom bakar ataupun goreng. Ada juga nasi timbel, nasi panas yang dibungkus daun pisang yang disajikan dengan ayam goreng atau disajikan dengan ikan asin atau juga dengan sambal. Ada juga sate marangi, sate khas Purwakarta dengan bumbu marinasi yang kaya akan rempah. Selain itu ada pepes atau pais olahan ikan, tahu atau jamur yang dikukus dalam daun pisang. Sahabat budaya, makanan-makanan khas Jawa Barat, saya yakin ini masih banyak lagi yang belum diketahui oleh masyarakat. Kalau sahabat budaya punya pengalaman, boleh dibagikan atau juga sharing untuk malam hari ini di etnis Tatar Pasundan.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: RRI Pro 4 Sungilet, sahabat budaya, kami temani dalam etnis Tatar Pasundan, aneka camilan dan jajanan viral dari daerah Jawa Barat. Ya, bukan hanya sekedar aneka kuliner tradisional, tetapi juga sebenarnya jajanan viral yang saat ini dikenal oleh masyarakat tetap dengan sentuhan tradisional seperti seblak, kerupuk basah dengan bumbu, yaitu ada rempah-rempah Indonesia, kencur, pedas, yang sering ditambahkan makaroni, bakso, ataupun ceker. Jadi ini perpaduan makanan kekinian, tetapi juga dengan aneka perbumbuan tradisional. Selain itu juga, sahabat budaya, jadi siomay dan batagor yang sering kita nikmati hingga saat ini itu berasal dari daerah Jawa Barat. Bakso tahu goreng, makanya namanya batagor gitu ya. Terus ada yang siomay dikukus, ini kuliner khas Bandung dengan bumbu kacang pilihan. Selain itu juga cilok, cireng, cimol, ada cici-cici-cicinya. Itu aneka olahan aci yang dicolok, digoreng, digemol. Merupakan aneka kuliner khas dari daerah Jawa Barat. Kita angkat penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Dari siapa?
1: Amda Yusuf.
0: Iya, Pak. Dari Jambi ya, Pak, ya?
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Ini sama Rara, Pak.
1: Rara?
0: Iya.
1: Apa
0: betul.
1: Kabar Rara?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
1: Ini acara apa malam ini?
0: Malam hari ini etnis Tatar Pasundan, lagu-lagu Sunda.
1: Lagu Sunda. Jadi Teteh Rara ya?
0: Iya, Teteh Rara atuh. Malam hari ini yang nemenin sadayana dimanapun berada.
1: Kalau di Samarinda lagu Sunda juga nih.
0: Oh, lagu Sunda juga.
1: Rompak Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Oh, sudah gabung berarti Bapak ya?
1: Ya, alhamdulillah. Oh, tapi ya, dia selesai 1 jam. Mm-mm. Di Indonesia Barat.
0: Ya.
1: Nah, lagunya nih ya.
0: Lagunya apa malam ini, Pak?
1: Junjungan.
0: Junjungan?
1: Iya, kalau ada.
0: Oke. Ini lagunya buat siapa, Pak?
1: Salamnya pertama sekali untuknya Cece Rara, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat berjumpa, semoga sehat selalu. Kemudian ada Cece Julia di Semaliat, Bangka Belitung ya. Kemudian ada kakek Tambura. Untuk semua tanpa terkecuali, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Lagunya ada.
0: Lagunya ada.
1: Kalau junjungan itu apa artinya ya? Kalau bah.
0: Apa ya artinya ya? Teteh. Nanti kita dengar aja dulu lagunya.
1: Kecuali untuknya Teteh Rara, selamat malam sama waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi yang sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Jadi sahabat budaya, ngomongin tentang aneka camilan dan jajanan, setelah tadi makanan khas dari daerah Jawa Barat, kemudian ada camilan yang kemudian tidak hanya dari daerah Jawa Barat saja mereka berkembang, tapi ke kawasan Sumatera, ke timur juga dikenal kuliner-kuliner ini, apalagi seblak. Itu salah satu adalah pelestarian budaya juga ya. Salah satunya ketika didirikan di tempat-tempat tertentu. Dan saya senangnya kayak gini, sahabat budaya, dimana masyarakat yang bukan asli dari daerah Jawa Barat, mereka membuka kedai seblak itu, sehingga orang-orang yang belum sempat ke daerah asal berdirinya kuliner itu bisa menikmati seperti apa sih enak dan nikmatnya seblak. Oke, untuk sahabat budaya, kita dengarkan junjungan dari Yayan Jatnika.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Okay, sahabat budaya itu tadi Surabi Hanet, gitu ya. Kalau ingat judul Surabi Hanet ini, ingat sama KDM, karena kemarin lihat videonya lagi sarapan makan Surabi Hanet ini, Surabi Hangat. Halo, selamat malam.
1: Halo, Lubang Mengi.
0: Selamat malam juga. Iya, sama Teh Rara ini, euy. Kang Udanya lagi mudik.
1: Lagi mudik, alhamdulillah mau bisa mudik, Kang Uday.
0: Iya, lagi mudik Kang Udaynya. Jadi ya teteh-tetehan inilah yang menemani agak rada liar atuh.
1: Mana ramang bahasa Sunda ye?
0: Tak ngerti, tak ngerti.
1: Ayak ngerti sebelak ye.
0: Jadi kalau
1: ayak ngerti sebelak sama Tete Julia sebelak.
0: Iya, ngerti sering makannya kan. Didengar Kang Uday lah besok dikerucai kayak Kang Udayku. Sehat ini, Mang Yan?
1: Alhamdulillah.
0: Seneng dengar suara Mang Yan malam nih bisa bergabung. Lagi santai-santai, Mang Yan?
1: Lagi santai-santai. Udah habis manggang daun pisang.
0: Untuk besok kok?
1: Untuk besok.
0: Nih jadi Mang Yan nih lihai juga bahasa Sunda rupanya.
1: Ya ngerti lah dikit-dikit.
0: Ngerti. Adik keluarga atau apa? Adik kawan atau apa?
1: Kalau di Jawa Barat di Depok Cinere anak Mang Yan yang nomor 2 dari 2. Di Depok Cinere warga sana lah punya rumah di sana do.
0: Jadi menetap di sanin.
1: Mang Yan di sering mah ke sana do.
0: Pantes lah.
1: Biasanya dua tahun sekali.
0: Mengunjungi anak kok. Men Mang Yan ni lah sekaput lah.
1: Alhamdulillah, terbagi ke provinsi Riau tu.
0: Provinsi
1: Riau adat-adat Melayu itu Mang Yan lah tahu.
0: Lah paham benar.
1: Kalau di sana itu ada jual ikan palai. Cuman di sana itu makan nasi gemuk, lemak gemang di sana itu.
0: Nasi gemuk kayak Malaysia, bahasa tuh nasi gemuk.
1: Ya nasi gemuk. Kalau berbulan-bulan ada tanggulah. Yang di sana itu walaupun biasa makan 3 kali sehari, tapi untuk malam itu lah ke warung Padang.
0: Malah malam ya makan warung Padang?
1: Enggak juga, karena warung Padang itu kan ada sambal kebijak.
0: Banyak pilihan.
1: Banyak pilihan. Ikan pepes. Ayam.
0: Jadi ayam. Lebih bervarian masakannya
1: Di sana itu orang daerah lagi memang ini khas orang nasi gemuk kalau di sana.
0: Nasi gemuk, lauknya?
1: Lauk ada ikan, ada ayam, ada udang.
0: Tapi kalau warung-warung nasi gemuk tuh banyak Mang Yan kalau
1: banyak di sana.
0: Memang jadi khas
1: Memang jadi ciri khas. Jadi kalau itu dibanggakan enggak ada jual ikan salai, tapi kalau di sana itu ada ikan salai. Atau jenis pinang ada.
0: Jenis itu enggak ada di perairan kita.
1: Enggak ada.
0: Khas bon macam nak tuh.
1: Ikan salai itu kayak di Tanjung Pinang, Tembuk Singkir tuh ada deh. Batam, Tanjung Balai Karimun itu ada ikan salai.
0: Mirip-mirip itu kayak apa ikan?
1: Kalau mirip-mirip itu kayak ikan panggang. Kalau di sini kan ikan dipanggang. Kalau di sana itu salai.
0: Tapi jenis?
1: jenisnya macam-macam lah, ikan ada congkol, ada ikan crispy.
0: Cara masak itu yang berbeda.
1: Berbeda cara masak. Ada cumi kering kan, tapi kalau cumi kering kan kita ada juga di Bangka Kitchen kan. Kalau itu banyak yang besar-besar, yang kecil-kecil, ada banyak ikan mentok.
0: Wah, lah banyak.
1: Jadi
0: lah
1: kalau pengalaman kalau kita di sini tuh, kalau buah-buahan ini, kalau anak tuh kan timbang tuh kan tidak dia anak tidak berlaku di sini ya.
0: Orang tidak tahu nak makai untuk kafe banyak kan macam
1: tu. Tapi kalau di sana itu per kilo waktu mengian tahun 2009-2010 itu mahal per kilo.
0: Wow.
1: 38.000.
0: Wah, tinggi harga lumayan.
1: Tinggi mah. Orang berkebun malahan di sana.
0: Dipakai untuk apa tuh Mang Yan kalau di sana?
1: Kita tidak tahu lah. Orang itu kan.
0: Dikirim berarti ya?
1: Dikirim.
0: Bagus ya berarti di sana tuh untuk apa? Lah ada pasar untuk penjualan.
1: Iya lah, memang ada lah. Memang ada.
0: Entahkah keluar negeri kan?
1: Tapi kalau kita di sini kan tidak laku pinang. Kalau di sana itu ada kebon kayak jengkol tuh, itu orang ada kebon jengkol kering, ada kebon orang kalau di sana kayak di Jawa itu kan.
0: Berarti di kita ini kurang untuk pemasaran dan penjualan emang ya no?
1: Itu lah. Paling-paling dan pakai sepakai cuma tidak begitu lah makai itu. Kayak jengkol kan ada juga. Kalau jengkol kita di Bangka kan berhamburan di utang-utang banyak.
0: Iyalah. Lalu direbus aja 20.000-an kalau nggak salah sekilo.
1: Maka apalagi di Jakarta tuh jengkol lah amat sampai 80.000 per kilo.
0: Maka tuh ku bingung kok pesta di luar Bangka, maksud tuh daerah Jakarta menu kok jengkol kayak spesial bener jengkol tuh, sedangkan kita di Bangka kan mana enak orang makan menu untuk pesta maksudnya tuh kan menharian oke lah.
1: Kalau Jakarta kan dari pemain sinetron, artis, bintang film itu kan makan semur jengkol. Apalagi orang asli itu
0: langka lah mungkin. Karena bahan baku itu langka mungkin Mang Yeno jadi mahal.
1: Dia kan kayak jengkol itu kan dari dari Bogor, Bandung, Jawa.
0: Dikirim.
1: Dari nih Lampung. Kalau kita di sini kan bebas berhamburan di hutan-hutan kalau memang
0: mutih. Bener lah, kadang sampai tuwe dek siapa lah muti ya.
1: Dek siapa mengerti.
0: Bener lah, mentu Mang Yan. Oke lah punah, makasih kisah nih yuk malam hari ini. Mang Yan ada lagu dak nak denger, lagu Sunda malam nih?
1: Dul Sumbang lah.
0: Dul Sumbang, jadi yang mana?
1: Kalau bulan bisa ngomong.
0: Wadah, lagu nih, pacak memang Mang Yan nih milih yuk.
1: Salam-salam ke Pak Amat, ke Julia Latidu. Nggak digabung Julia kali ya?
0: Latidu rasiku ya.
1: Belum, dia tetap monitor lah di itu, Julia. Siapa aja sih Bang Iin? Nanti tuh Bang Iin sokoknya lah jam 10 lah.
0: Biasanya lagi buka lagi ya, Man Bang Iin?
1: Jam 11 ya. Apa lagi malam minggu sampai jam 12. Pernah aku buka laker di malam minggu.
0: Mang Yan marah dia ya penelpon.
1: Ada aku ke rumah dia.
0: Ke rumah dia langsung.
1: Terima lagu ditunggu lagu ya.
0: Oke siap ditunggu.
1: Yo, makasih
0: lagu.
1: Ya.
0: Terima kasih Mang Yan.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Yan lah bergabung bersama kita malam hari ini di etnis Tatar Pasundan. Kalau dengerin orang ngomong bahasa Sunda tuh enak, apalagi sama Kang Uday denger suaranya kalau ngomongin halus kayak gitu ya, sahabat budaya. Meni halus pisan. Tapi ngapa aku ngomong dek cucok lah, bener saku lidah aku neo sepradi. Oke lah untuk Ika malam hari ini yang masih ingin bergabung bersama di etnis Tatar Pasundan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kak.
0: Selamat malam Nur Hadi, apa kabar?
2: Kabar baik nih kak.
0: Kabar baik.
2: Nak hujan nih kak.
0: Masa? Nak hujan di Kenango?
2: Gelap.
0: Oh lah gelap.
2: Malam sih gelap.
0: Men malam memang gelap memang be. Bintang ada dak tengok. Bintang ada dak, men bintang dak de ya.
2: Gelap.
0: Dak de mendung kok.
2: Mendung.
0: Gerimis ada dak nih, gerimis.
2: Belum, buka mendung, buka mendung-mendung
0: ya. Oh lah, hati-hati lah pun tuh. Listrik-listrik segala macam kok.
2: Lah, kak, rupes lagu kak.
0: Lagu apa ini Tatar Pasundana?
2: Dungkang.
0: Hah?
2: Dungkang.
0: Rungkat.
2: Dungkang.
0: Dungkang, oh Dungkang. Lah, lagu untuk siapa nih?
2: Lagunya buat semua-semua pendengar radio RRI Kompak Melihat, kak.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Salamnya semua-semua lah, kak. Oh.
0: Yuk, terima kasih.
2: Karena hujan, kak. Kak.
0: Salapun hati-hati, ya.
2: Lah, berkatkan untuk bertugas.
0: Yuk, terima kasih, Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk... apa man kata Kang Uda itu? Sadayana. Sadayana dimanapun berada, cemtunya Sepradi, asa Kang Uday yang ngomong. Aku niru, aku ngikut lah Sepradi. Belajar bahasa daerah tuh seru kalau bagiku, menyenangkan. Tapi memang butuh dilatih, karena lidah tuh pacak ke seleo kemana-mana. Oke lah, untuk Sepradi sahabat budaya, di menit ke-46 kami hadirkan lagu yang diminta oleh Sadayana. Dimanapun berada, selamat beristirahat dan tetap dengarkan RRI Pro 4.

0: Ini di kebar selan kita etnis Tatar Pasundan kami akan hadirkan dalam segmen Tangtut berikutnya pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami sahabat budaya, dan untuk malam hari ini seperti yang diinformasikan sama pendengar kita tadi bahwa cuaca yang diwaspadai takutnya akan turun hujan ataupun cuaca akan ada hal-hal seperti petir atau kilat begitu ya, karena memang sekarang ini masa rawan. Tapi Rara memang belum update untuk di BMKG untuk website resminya, nanti akan diinformasikan untuk Eka. Namun tidak ada salahnya mengantisipasi, mengingat kadang-kadang pagi cerah cetar membahana, siangnya tidak tahu jam 1 jam 12 hujan lebat seperti ya. Oke, untuk malam hari ini sahabat budaya kami hadir untuk Eka di segmen Tangtu. Tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.
1: Oh,
2: Pa, nak pagi, Mai.
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, tak Es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Pah, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa pula kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang bikin, ya? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyau kan tua, nah. Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
2: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, ge, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, ge, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.
2: Selamat malam Supradi, untuk kali ini di segmen Tangtut guna ngajak Eka berkisah tentang tue-tue di jalan. Maksudnya apa nih Supradi, tue-tue di jalan? Nah, jadi sebagian orang ya memang sangat banyak menghabiskan waktu di jalan raya untuk kehidupan. Nah, karena memang mau tidak mau harus dijalankan, atau terkadang mereka menjalani itu untuk memenuhi suatu hal.

menghabiskan sebagian besar waktu di jalan raya, terutama apalagi malam-malam macam ini, biasanya adalah kendaraan-kendaraan dengan muatan yang besar yang memang kerap kali memiliki tantangan fisik mental yang besar. Istilah tua di jalan ini bukan sekedar kiasan, melainkan realitas bagi banyak orang yang menuntut kewaspadaan ekstra supaya produktivitasnya tetap berjalan beiring kayak keselamatan. Benar gak, Supradi? Jadi untuk Supradiku yang tengah beraktivitas malam hari ini di jalan raya, tetap semangat. Atau di jam segini baru pacak rebahan ngelurus pinggang karena seharian menjalankan tugas para pekerja yang memang memberikan fasilitas antar jemput. Sekarang ini kan memang zamannya seperti itu, online kayak tuh Supradi, jasa titip, malas keluar rumah kita menggunakan jasa mereka. Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang sebetulnya sangat penting di kehidupan kita, sangat membantu tugas-tugas kita. Jadi untuk yang sampai malam hari, kalau di kota-kota besar tuh Supradi seperti penyedia layanan pengantar makanan, jasa online kayak itu Supradi, orang mesen makanan jam 12, jam 1 malam diantar, kayak mereka itu sangat luar biasa. Jadi bekerja malam hari melawan ritme sirkadian alami tubuh kita itu resikonya sangat besar, seperti kelelahan, kemudian hal itu bisa meningkat tajam. Jadi pastikan juga untuk mendapatkan kualitas tidur yang cukup ketika setelah pulang. Boleh kejar waktu, kejar setoran boleh, tetapi harus cukup dengan istirahat. Apalagi kalau siang hari, sempatkan waktu 15 hingga 20 menit sebelum berangkat ke aktivitas. Misalkan setelah paginya pergi lagi gitu kan aktivitas. Nah, di jam siang itu bolehlah istirahat sejenak. Entahkah itu di mobil, entahkah itu di tempat kerjanya. Nah, sejenak boleh. Karena itu sangat dituntut, merupakan manajemen tidur sebelum berangkat bisa sangat membantu menyegarkan otak. Karena kalau kita berkendara juga harus fokus, kalau tidak difokus, wah itu bahaya. Hindari juga konsumsi kafein secara berlebihan karena pacak menyebabkan dehidrasi dan detak jantung menjadi tidak stabil. Nah, sahabat budaya, malam hari ini ku akan ulaskan lagi tentang tua-tua di jalan ini tadi, Supradi, aspek penting apa yang harus kita perhatikan supaya walaupun kita asa tu tua di jalan itu bukan keinginan kita, tapi mau tidak mau sebagian orang memang ya harus menjalankannya. Kita dengarkan Asep Tunet nih lu untuk Ika Supradi, tua-tua di jalan.

0: coy.
1: Weli terus numbur lubang.
2: Ini PAT.
1: Antau jadi
2: separo menyekang panik atur gas ya.
1: Bute wacane utor.
2: Kita kode kona kola biasa.
1: Pun kusut terus ngeresep ke bandara.
2: Jelas.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum. Cerita Maike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Maike Rom gi ke pantai.
2: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bekrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Ko nenek ngajak pok ya Mai. Kawa ku dah. Kek nyaro ku ketak dile ya. Weh kan ni Mai. Diri lem ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lu nuju Mai.
3: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
2: Pok tau dari ni repe Mai.
3: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
2: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mai yo. Kita ke pantai ya Mai.
3: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
2: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
3: Tah sapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
2: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
3: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
2: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
3: Mentu ku gi tau Rom, dengke di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
2: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik eh. Kasri ken tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
3: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
2: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
3: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
2: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
3: Igi mat. Tai karom. Katulah tukang biseng nggak tahu dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
2: Deng. Sama iyalah kita ini Mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
3: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
2: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Ya pon, kita siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut Kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal Kutak-Kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang tiker nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita nih. Pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya. Men

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
0: Malah kau kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kahwin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, yo? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh. Pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

kasih banyak sahabat budaya Supradi mewarnai malam hari ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai tentang tue-tue di jalan. Sebagian orang nih seperti kita melihat perjalanan kehidupan orang lain di jalan raya, bukan sebagai orang yang selalu ada di rumah atau juga orang yang di jalan itu hanya sesekali sesempat, tapi tidak ada sebagian orang yang memang mereka bertemu dengan keluarganya hanya misalkan di malam hari, tapi dari pagi sampai ke malam mereka harus berada di jalan raya tuh Ade. Jadi kita harus mengapresiasi orang-orang yang beraktivitas di sana. Men kata Abang Asep nih nyari beras sekilo tadi seperti yo. Oke, kita ngomong tentang orang-orang yang beraktivitas banyak di jalan raya harus memiliki misalkan naik kendaraan roda 4 lah, kok punya partner kerja yang harus prima. Kendaraan yang tidak terawat adalah sumber bahaya utama di jalanan yang sepi dan minim pencahayaan. Siapin nolong kita seperti mana DAPP itu yang paling terpenting. Pastikan lampu utama, lampu rem, lampu sein itu berfungsi 100%, apalagi khusus di malam hari. Lampu merupakan alat komunikasi utama dengan pengendara yang lainnya. Kemudian juga pengecekan ban, rem, cairan kendaraan, oli, radiator, itu adalah partner kerja seseorang yang memang harus prima. Tapi dalam konteks orang-orang yang memang bekerja tuh dengan menggunakan kendaraan ini pasti sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Terkadang tapi masih di luar kehendak gitu ya, sahabat budaya, banyak yang terjadi. Entahkah itu karena kelelahan sehingga tingkat fokus menurun, maka banyak terjadi tindak kecelakaan lalu lintas. Rara pernah berangkat siaran waktu itu sahabat budaya jam 4 lewat. Itu mobil muatan besar sudah masuk ke dalam apa ya, kalau kita di sini Madhe bukan masuk ke lubang tapi udah ke bandar, dengan dali si supirnya itu ngantuk. Jadi kecelakaan tunggal lah, untung itu tidak terjadi apa-apa. Nah hal ini nih yang memang harus diperhatikan, karena keselamatan dan juga kewaspadaan jalan raya menjadi hal yang poin utama. Jadi untuk Supradi sahabat budaya, teruslah selain usaha yang telah dilakukan, yang pasti adalah berdoa juga Supradi o. Dimana kita berharap pergi dengan selamat, pulang pun dengan selamat, bisa kumpul keluarga dan juga tidak menyebabkan orang-orang lain tuh terluka akibat ketidak konsentrasinya kita dalam berkendara. Dan untuk Supradi sahabat budaya, malam hari ini Rara lagi nganti kak, simak kembali lagu-lagu khas Bangka Belitung menemani istirahat malam bersama RRI Prom 4 Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Aku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Aceh, sedengat agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dak disabar.

Untuk menghibur hati Kak Supradi malam hari ini yang belum bisa tertidur karena ada banyak sekali mungkin hal-hal yang difikirkan. Entah ngapain kalau malam-malam nih banyak orang yang memanfaatkan waktunya untuk mereplay kembali dari awal pagi yang telah mereka lakukan, pencapaian yang telah sudah dihasilkan atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, maka Supradio untuk malam hari ini adalah momen di mana orang akan melepaskan atau bahkan mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang ada di pikirannya. Maka nih harus diwaspadai juga Supradi, hal-hal yang demikian bisa merusak kualitas daripada beristirahat. Karena tertidur bukan karena nyaman tapi karena lelah dalam berpikir. Dalam kondisi akan beristirahat, tubuh pun tetap akan memikirkan suatu hal yang tidak diinginkan tersebut. Dan untuk sahabat budaya, hal ini butuh kelola. Salah satunya adalah bermeditasi, berpikir bahwa besok akan ada jalan yang diberikan selagi kita mau berusaha, dan juga selalu berdoa diiringi dengan hal tersebut, maka tidak ada yang tidak mungkin. Untuk Supradi sahabat budaya malam hari ini masih dengan lagu-lagu khas daerah Bangka Belitung yang kami hadirkan untuk menemani istirahat Ika.

0: KKTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan. Weh, mut. Miris ku kek kane. Ngape jut ku. Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Pacapa juget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger.
1: Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
0: Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang kita.

Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ketak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar. Tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku lah berapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong tak.
0: Gak be, mulai sekarang detek nih ku nak belajar turun ke nggale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku nggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu gak.
0: Yo lah mang, mang. Yo mulai ajar ku nih.
1: Yo cepet man mana belajar ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangka kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, musik tradisional kebanggaan Bangka Belitung. Budaya kita lah nyagi ya menukar.

0: Rum dai butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nasek.
3: Macam ne kisah he. Orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan, salah dan hilaf mohon maafkan.

Seperti sahabat budaya, dengan hadirnya di Tinggal Bini Grup Dambus Sinar Bahagia kali ini mengakhiri kebersamaan kita untuk di rangkaian acara hari ini sejak pagi tadi hingga malam hari ini 12 Mei 2026. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seradik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kembali Perempat RRI mengudara di tengah Anda. Di kesempatan kali ini bersama saya Wanda Sona dan juga Operator ada Bung Hermanto. Dan sobat budaya, tentu rangkaian acara kami telah persiapkan juga untuk sobat budaya semuanya. Di antara sementara kupiah yang dirangkai dengan sajian lagu religi Islam yang akan hadir untuk sobat budaya kali ini dengan topik rahasiakan musibah agar pahalanya besar. Nah sobat budaya, seperti apa nanti kita dengarkan bersama. Dan tanya itu tentu ngopi pagi, ngobrol apa bayi pagi-pagi kayak Perempat RRI. Nah hadir untuk sobat budaya semuanya, ngajak sobat budaya untuk berinteraksi kelak di telepon ya juga WhatsApp. Dan sobat budaya, selain itu juga sampai kelak pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya kita beralih ke acara lainnya berubat beragam unsur budaya sehat. Pukul 8 maksudnya. Dan tentu di kesempatan kali ini, sobat budaya semua, insya Allah dalam keadaan sehat. Ya, kalaupun ada yang sakit, semangat untuk sembuh. Ya, pasti ya. Tentu doa kami selalu untuk sobat budaya semua. Dan bagi kaum muslimin muslimat yang baru melaksanakan ibadah sholat subuh juga, ya selamat tentu menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini juga aktivitas berjalan lancar, yang lagi jalan hati-hati di jalan. Pantau terus laju kendaraan, jangan ngebut-ngebut toh. Utamakan keselamatan selalu, itu yang terpenting. Baiklah sobat budaya, selanjutnya langsung baik kita ikuti, kita dengarkan kupiah komunikasi perkara iman dan takwa yang dirangkai dengan sajian lagu-lagu religi islami. Dan insya Allah kupiah akan disampaikan oleh Ustadz Khairuman. Baik, dari meja tugas saya Wanda Sona Alham sama operator Bung Hermanto. Selamat mendengarkan untuk sobat budaya semua dan salam budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh hikmah ini berjumpa kembali dengan kami Ustaz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita. Dalam acara yang kita tunggu-tunggu, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang di dalamnya dijelaskan berbagai macam ilmu. Dijelaskan berbagai macam nasihat-nasihat di dalam agama, nasihat agama, dan juga nasihat di dalam kehidupan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita jalani ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini tentu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang begitu luar biasa, ujiannya sangat berat. Seorang nabi yang luar biasa, kesabarannya begitu sangat besar. Di saat yang ujiannya begitu sangat besar, kesabarannya luar sangat besar saat menghadapi orang-orang yang banyak menyakitinya. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari namanya musibah. Musibah setiap hari itu pasti datang kepada kita. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan musibah itu banyak macamnya pasti datang kepada kita. Ada musibah itu datang kepada badan kita, sakit dan semacamnya. Ada musibah juga datang ke keluarga kita. Anak istri sakit, orang tua sakit, atau disebabkan oleh keluarga kita. Anak ngelawan, istri durhaka, dan semacamnya. Jadi, musibah itu kadang datang kepada kita, ataupun datang kepada keluarga kita. Atau musibah itu datang daripada kawan-kawan kita. Atau musibah itu datang dari segala macam penjuru, datang. Atau musibah itu mengenai ekonomi, usaha, ataupun harta kita. Maka di saat kita dapat musibah, seperti yang kita sampaikan, musibah itu datang, itu ada tiga fungsi. Allah memberikan musibah kepada kita itu ada tiga fungsinya. Yang pertama, jadi musibah Allah sengaja menurunkan musibah kepada kita itu tujuannya, fungsinya itu ada tiga. Yang pertama, musibah itu bisa berfungsi sebagai pengangkat derajat. Untuk siapa? Jadi datangnya musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fungsinya untuk mengangkat derajat orang tersebut. Dengan adanya musibah, maka akan terangkat derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang hamba yang sudah disiapkan tempat kedudukan oleh Allah di sisinya yang tinggi, yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala itu ingin menempatkan seseorang pada tempat yang terpuji, yang mana tempat tersebut tidak bisa dicapai dengan amal ibadahnya. Tidak bisa dicapai dengan wirid, zikir, sholat, sunat, segala macam, baca Quran, segala macam, tidak bisa dicapai. Lalu dengan apa dia bisa dicapai kedudukan itu? Dengan adanya musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi musibah itu bisa jadi bisa berfungsi sebagai peninggi derajat. Dengan adanya musibah jadi naik derajatnya. Bagi siapa ini? Ya tentu ini adalah bagi orang yang beriman. Para ulama sedemikian rupa ujiannya. Para nabi pun lebih dahsyat lagi ujiannya. Untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, paling beratnya musibah manusia yang paling berat ujiannya, paling berat bala musibahnya, paling berat bencananya, al-anbiya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal ubtuliyan nas ala qadri imanihim. Jadi para sahabat, para ulama itu datang ujian sebagai peninggi derajat. Tokoh agama diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu dirinya sakit, baik ujian itu datang dari istrinya suka ngeruceh. Jadi ujian para ulama itu banyakkan itu didapat dari istrinya. Suka ngeruceh gitu masa kita. Suka marah-marah. Dan ini kalau sabar akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan banyak orang-orang ahli ibadah diuji dengan perempuan, dengan istri yang suka ngelawan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umtuhinar rijal bin nisa'il asyrar. Umtuhinar rijal bin nisa'il asyrar. Banyak laki-laki peibadah itu diuji oleh Allah bin nisa'il asyrar dengan perempuan yang suka kayak tadi itu. Para pendengar RRI yang dirahmati. Yang kedua, musibah itu bisa berfungsi sebagai penghapus dosa dan teguran. Bagi siapa? Bagi orang yang bagi orang yang kadang bermaksiat, kadang lalai kayak kita. Kadang sholatnya jalan, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maka musibah itu sebagai penghapus dosa dan sebagai teguran dari Allah. Ada orang sholatnya rajin luar biasa, tapi maksiatnya juga digawe. Kadang dia ingat kepada Allah, kadang lalai, ya kebanyakan kita manusia seperti itu. Maka diberikan ujian oleh Allah sebagai penghapus dosa, sebagai bentuk teguran. Kemudian juga yang terakhir, musibah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk azab bagi orang-orang kafir yang zalim, bagi raja orang-orang yang zalim. Fir'un diazab oleh Allah, diturunkan musibah bencana oleh Allah bukan sebagai ujian, bukan sebagai teguran, tapi sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah sebagai bentuk peninggi derajat. Jadi Namrud diberi musibah oleh Allah, diberi bencana oleh Allah, itu bukan sebagai bentuk ujian atau teguran, tapi sebagai azab. Qarun diberikan musibah sedemikian rupa oleh Allah, itu bukan sebagai bentuk ujian, teguran, tapi melainkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Lalu ada hal yang sangat perlu kita lakukan. Di saat kita dapat musibah di sisi daripada Allah Subhanahu wa taala, apa? Rahasiakan. Jangan sampai di saat kita bermusibah itu disiarkan ke sana kemari. Karena akan menghilangkan fadilah, pahala, keutamaan di balik musibah tersebut. Nabi bersabda, "Man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi faqatamaha walam yashkuha ilan nas kana alallahi ayyaghfiru lahu." Barang siapa yang mendapatkan satu musibah, kata Nabi, baik musibah di dalam hartanya atau badannya, sakit perut, sakit ini, hartanya hilang misalkan, fakatamaha, dirahasiakan, disimpan, tidak disebar-sebarkan kecuali nyebarin untuk nyari gitu. Maka walam yashku hailat nas, tidak disebarkan kepada manusia, kana alallahi yaghfiru lahu,
maka Allah akan mengampuni sebab musibah tersebut. Jadi di saat musibah tidak usah di status-status, tidak usah disebar-sebarkan, ku dapat musibah ini, mendapat musibah itu, segala macam. Jangan. Kecuali kita menyebarkan, menyiarkan itu niat untuk mencari. Misalkan HP kita hilang. Di status siapa, barang siapa nemuin HP ini, lain cerita ini. Ini enggak supaya dipeduliin orang, jangan. Kenapa? Akan menghilangkan rahasia hikmah di balik musibah tersebut. Simpen agar pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahasiakan musibah tersebut supaya pahalanya agung di sisi Allah. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita bersama-sama simpen musibah yang datang sama kita. Tidak usah disebar-sebar di status segala macam. Kalau hanya untuk ingin dipeduli oleh manusia, karena akan menghilangkan hikmah di dalam musibah yang turun tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik sobat budaya, informasi kali ini kami sampaikan di kabar berita. Dan baiklah sobat budaya, dari Manggar Belitung Timur dilaporkan pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terselenggaranya seminar pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Hal ini disampaikan ke Wakil Bupati Beltim Hairil Anwar sudah membuka seminar pendidikan berkarakter di Auditorium Zahari MZ. Dan sobat budaya, menurut Wakil Bupati Hairil, pembangunan karakter anak anak dalam hal ini tidak selalu tergantung pada besar anggaran, melainkan lebih ke keteladanan, konsistensi para pendidik. Hairil juga menilai pembentukan karakter harus dimulai sejak dini, mulai dari disiplin, tanggung jawab, kebiasaan yang baik. Itu yang dicontohkan langsung ke guru. Dan materi yang disampaikan ke Wakapolda juga sebenarnya tinggal action baik, guru-guru sebenarnya lah mumpuni. Tinggal implementasi ke murid lewat contoh pribadi. Dan sobat budaya, Hairil juga menyoroti tantangan pendidikan saat ini yang tak lepas dari pengaruh teknologi dan pembangunan

telepon genggam pada anak-anak juga. Meski demikian, ia optimis para guru di Beltim mampu menjawab tantangan tersebut jika dilakukan secara bersama-sama. Anak-anak saat ini hobinya main HP. Nah, ini perlu pembatasan dan penguatan muatan lokal supaya mereka ini tidak kehilangan karakter dan jati diri, dan juga pembentukan karakter ini tidak semuanya harus pakai duit. Ya, salah satu peserta seminar, Doni, juga mengaku materi yang disampaikan ke narasumber beri banyak masukan bagi guru dalam menghadapi karakter siswa di era digital. Kata dia, seminar ini jadi pengingat bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari sikap dan keteladanan guru di sekolah. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Banjir rob adalah pola fluktuasi air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa air laut di muka bumi. Banjir rob juga disebut sebagai banjir pasang surut air laut. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan akan banjir rob di daerah pesisir. Ada beberapa penyebab banjir rob seperti kenaikan muka air laut yang disebabkan pasang surut air laut, dorongan air, angin atau swell, dan badai di laut. Hal yang harus dilakukan pada saat terjadinya banjir rob, amankan dokumen penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, KTP, dan dokumen lainnya. Buatlah rencana penyelamatan dan komunikasi apabila banjir datang. Persiapkan ketersediaan air bersih, P3K, dan alat evakuasi standar. Matikan listrik di dalam rumah atau matikan aliran listrik rumah. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Apabila akan meninggalkan rumah, pastikan dalam keadaan terkunci dan aman. Jangan berjalan atau berkendaraan di aliran banjir untuk menghindari terseret arus.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kak Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Kemana aku takut ke sana, W.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Po nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyada lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, po nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Atau
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ke pacak, Es, sambil ngetem di kebun, ke kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Kok, Ge? Apa, Dek, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik, Sobat Budaya, selamat pagi yang masih terus bersama RRI Pro 4 Sungai Liat, dan Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham. Dan baiklah Sobat Budaya, di kesempatan kali ini kembali saya akan hadirkan informasi untuk Anda. Ya, kali ini Sobat Budaya, dari Kabupaten Bangka, di mana kasus malaria itu ditemukan pada beberapa warga di Kabupaten Bangka akhir-akhir ini ya. Sebelum ini, Bangka menyandang status eliminasi malaria sejak 2014. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan bahwa kasus ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap warga yang mengalami gejala demam dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, dari hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan positif malaria. Dan kasus ini pun jadi perhatian pihaknya karena Kabupaten Bangka nih lah eliminasi malaria tuh sejak 2014 begitu Sobat Budaya. Nah, ini ditemukan lagi begitu. Ada kasus nih nunjukkan kita harus waspada. Dan ini harus kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Terus juga dia menjelaskan bahwa pasien yang terkonfirmasi positif malaria ini dapat penanganan medis dan pemantauan dari petugas kesehatan. Ada 24 kasus, sisa 7 pasien yang lagi dirawat, dan juga dinas kesehatan melakukan screening dengan sasaran hampir 300 orang untuk memastikan tidak ada penularan lanjutan. Nah, Sobat Budaya, sebagai langkah antisipasi apa yang Sobat Budaya lakukan, yuk kita berbagi informasi untuk Sobat Budaya, khususnya di Kabupaten Bangka. Tapi tidak hanya di Kabupaten Bangka yang harus waspada nih, semuanya juga, jangan nunggu kasus baru waspada gitu. Di beberapa wilayah juga ya semuanya potensi gitu. Bagi cuaca model gini gitu, kadang bet, kadang dek, kadang bet, kadang dek adalah macam bunyi gendang lah. Itu Sobat Budaya. Nah, untuk Sobat Budaya semua yang nak bergabung, tentu ku tunggu Sobat Budaya. Oke, kali ini kita berguyang dikit lah biar nyamuk malaria. Ciao.